Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Tentunya setiap tanggal tuh punya cerita sendiri dong Bro Dua, dan tentu juga punya peristiwa yang sangat penting di kehidupan internasional ya, di dunia maupun di akhirat, bukan dong, di dunia ataupun di dalam negeri nih, di luar negeri ataupun di luar negeri gitu tuh Bro Dua. Bahkan ya mungkin ada tanggal-tanggal yang penting juga nih di kehidupan kamu, entah itu hari ulang tahun kamu, terus ada peristiwa-peristiwa yang monumental banget seperti pernikahan, terus hari kerja untuk yang pertama kalinya dan segala macamnya. Nah, kali ini aku bakal ngasih informasi ya Bro Dua, rangkuman peristiwa penting nih pada tanggal 10 Mei dari dalam negeri dan luar negeri. Dan dimulai pada tahun 1995 tahun Bro Dua, 10 Mei ini menjadi hari bersejarah dalam dunia dirgantara Indonesia karena pesawat N250 Gatot Kaca buatan IPTN yang kini jadi PT Dirgantara Indonesia melakukan roll out atau diperkenalkan secara resmi sebelum penerbangan perdana. Dan juga ini ya Bro Dua, N250 ini salah satu pesawat yang memang diciptakan oleh Bapak B.J. Habibie. Panutan banget pokoknya Bung Pro 2. Dan tentunya ini juga hari ini ya, 10 Mei itu berbagai kampus dan organisasi di Indonesia sering memperingati hari jadi atau peresmian gedung penting pada tanggal ini sebagai bagian dari pengembangan pendidikan nasional juga. Dari luar negeri, pada tahun 1994 Nelson Mandela dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan peristiwa ini menjadi simbol perdamaian dunia dan berakhirnya sistem pemisahan ras nih, apartheid tahun 2002 secara konstitusional. Lalu di 10 Mei 1940, Winston Churchill ini resmi menjadi Perdana Menteri Britania Raya, dan kepemimpinannya dikenal karena pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat persatuan dan ketahanan nasional tahun 2002. Terus ada juga nih tahun 2002, mana lagi nih? Oh ya, ini tahun 2002. Di tahun 2016, NASA ini mengumumkan penemuan 1.284 planet baru di luar tata surya kita melalui teleskop Kepler yang merupakan penemuan planet terbesar dalam satu waktu. Dan tentunya 10 Mei ini diperingati juga tahun 2002 untuk meningkatkan ini kesadaran masyarakat global tentang penyakit autoimun lupus serta mendukung para penyintas dan juga riset medis. Dan hari ini adalah Hari Lupus Sedunia atau World Lupus Day tahun 2002. Dan di hari ini juga ini merupakan Move for Health Day, di mana ini inisiatif dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk mempromosikan pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan jangka panjang. Nah, makanya diisi pagi hari ini diisi dengan olahraga ringan yang memproduksi jalan santai, lari-lari, jogging ataupun sepedaan tuh biar tambah sehat memproduksi. Dan mungkin ini hari ulang tahun kamu juga, buat kamu yang ulang tahun pada hari ini, selamat ulang tahun Rum Pro 2, semoga bahagia selalu dan umurnya berkah nih di setiap harinya. Untuk kamu yang melaksanakan pernikahan pada hari ini juga, semoga langgeng, dilancarkan semua urusannya dan juga diberikan kebahagiaan juga nih. Terus buat Rum Pro 2 yang melakukan perjalanan, dilancarkan segala urusannya juga, berangkat dengan selamat sampai tujuan, pulang pun juga dengan selamat Rum Pro 2. Dan pokoknya buat hari ini semoga dilancarkan segala urusan Rum Pro 2. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan Pro 2 RRI Jember dong, di 89,5 FM, Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
3: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
6: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Masih ditemenin Ijal Mumpro 2 di sepada sikat nih, informasi singkat dan juga tepat Mumpro 2. Lepas dari pukul 7 ya, hampir setengah 8 nih Mumpro 2, 7 lebih 29 menit nih. Nah, aku mau ngasih informasi nih di tengah zaman yang klo. Suaranya kok beda. Berubah teman Pro 2, mohon maaf ya. Pagi-pagi biasa sih teman Pro 2, tiba-tiba tenggorokan lagi enggak enak gitu. Nah, di tengah zaman yang serba digital nih teman Pro 2, anak muda makin dekat sama gadget dan Festival Egrang ke-14 di Ledok Ombo Jember justru hadir dengan cara unik buat ngajak generasi muda ini tetap dekat sama budaya tradisional. Lewat permainan egrang, anak-anak enggak cuma diajak seru-seruan aja, tapi juga belajar nih soal keseimbangan, keberanian, kerjasama, sampai dengan mental pantang menyerah Mumpro 2. Menariknya lagi, festival ini nunjukin ya kalau budaya lokal ini tetap bisa eksis dan juga relate di era sekarang. Apalagi kalau dikemas dengan kreatif dan dipadukan sama dunia digital yang dekat dengan keseharian anak muda nih.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya,
2: yuk kita hemat listrik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro.

Ini selain olahraga yang memproduah, emang enaknya tuh ngopi-ngopi. Apalagi dingin-dingin, kalau di studio Produa mah dingin tuh Produa. Jadi ngopinya makin enak nih. Tapi kamu tahu gak sih dibalik nikmatnya secangkir kopi tuh Produa, ternyata ada sosok penting nih yang sering jarang disadari, yaitu roaster nih. Mereka adalah peracik rasa yang bertugas mengolah biji kopi mentah jadi kopi dengan aroma dan karakter khas sebelum akhirnya diseduh jadi minuman favorit banyak orang. Seorang roaster ini gak cuman sekedar menyangrai kopi aja, tapi juga harus paham nih soal tingkat kematangan, lalu suhunya juga, sampai dengan karakter rasa dari tiap biji kopi agar hasilnya tetap konsisten. Dan menariknya lagi, profesi ini jadi jembatan antara petani kopi dan juga penikmat kopi, karena dari proses roastingnya muncul ya cita rasa asli kopi bisa keluar dengan maksimal Produa. Jadi tidak ada yang miss nih, karena ada roaster yang selalu setia mengolah kopi kamu dengan baik dan juga nikmat banget.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di rumah sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya masuk ke Separa Besti, bekal semangat tiap pagi. Masih bareng Ijal Tolong Pro 2 tentunya di Pro 2 RRI Jember dong. Nah Tolong Pro 2, kita bakal bahas nih satu topik yang tentunya relate banget, apalagi buat Tolong Pro 2 yang punya role model atau idola nih. Jujur aja dulu nih Tolong Pro 2, siapa orang yang paling sering muncul di pencarian media sosial kamu? Musisi kah? Atlet kah? Aktor kah atau konten kreator kah, influencer atau mungkin seseorang yang kamu lihat dan langsung mikir nih, wah kayaknya pengen deh aku kayak dia gitu kan. Nah punya idola itu sebenarnya hal yang normal banget yang Tolong Pro 2, apalagi buat anak muda. Dan menurut penelitian dari American Psychological Association, masa remaja dan juga dewasa nih adalah fase ketika seseorang aktif mencari figur untuk dijadikan referensi identitas, mulai dari cara berpikir, lalu gaya hidupnya, sampai dengan nilai-nilai hidupnya Tolong Pro 2. Makanya gak heran kalau banyak anak muda ngikuti gaya berpakaian idolnya, terus cara ngomongnya, pola hidupnya juga, bahkan cara memandang hidupnya. Tapi di tengah budaya fandom dan juga media sosial sekarang nih, muncul pertanyaan yang menarik Tolong Pro 2. Apakah idola kita nih cuman bikin kagum, atau emang benar-benar memberi pengaruh positif nih dalam hidup kita nih? Karena kagum dan juga terinspirasi itu ternyata dua hal yang berbeda. Kagum tuh biasanya berhenti di wah keren banget gitu kan. Sedangkan inspirasi tuh mendorong kita berpikir, aku juga kayaknya mau passionku sesuai sama dia deh gitu. Aku mau berkembang deh kayak dia gitu kan. Nah perbedaannya penting banget nomor 2. Karena di era digital sekarang nih, kita bukan cuma mengonsumsi karya seseorang aja, tapi juga menyerap cara hidup dan juga pola pikir mereka Tolong Pro 2. Nah kalau gitu, apa sebenarnya yang bikin seseorang ini bisa menjadi inspirasi, bukan sekedar idola sesaat aja Tolong Pro 2? Nah tunggu dulu ya, kamu boleh gabungan banget nih. Topik kita adalah idola kamu itu bikin kamu kagum aja atau benar-benar menginspirasi kamu Tolong Pro 2. Boleh ya gabungan di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember tentunya. Jangan lupa follow juga Tolong Pro 2. Di situ aku udah post IG story, silahkan nih dicek. Terus ada question box, silahkan. Kamu menurut kamu nih, idola kamu itu bikin kagum doang atau memang menginspirasi kamu Tolong Pro 2? Boleh ya sekalian request, boleh. Nah kalau idolanya musisi, boleh doang request lagunya Tolong Pro 2. Sebutin juga musisinya siapa atau idola kamu siapa, nanti bakal Ija bacain dan juga puterin lagunya Tolong Pro 2. Jadi jangan lupa ya gabungan tentunya, dan tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
2: Welcome to Mobile Legends. Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Jurus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
4: Teman terbaik.

Malam Bro 2, sebelum aku ngelanjutin pembahasan topik hari ini ya, yang topiknya idol kamu tuh, idola kamu ya, itu tuh bikin kamu kagum aja atau cuma atau cuma bikin kagum atau menginspirasi maksudnya. Tapi aku mau ini Malam Bro 2 bacain salah satu dokumentasi ya dari sebuah band. Ini band apa personal nih? Kayaknya Rival Himran nih personal ya, seseorang yang memang menginspirasi banget Om Bro 2. Lewat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf nih, melalui program akselerasi kreatif aktif musik resmi memfasilitasi ya produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah nih, Rival Himran and the Box Nomor Pro 2. Tuh, jadi memang seperorangan dan juga bandnya nih. Bandnya namanya The Box Nomor Pro 2. Langkah ini merupakan bagian dari strategi debuti bidang kreativitas media untuk mengangkat kreativitas lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih adalah Rival Himran dan juga The Box Band Nomor Pro 2, merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawan modern nih Tom Pro 2. Langsung aja ya karyanya nih, judulnya La Vita e Bella Tom Pro 2, Rival Himran dan juga The Box Band dengan lagunya La Vita e Bella, spesial buat Tom Pro 2.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Kita coba tanya yuk, berapa harga outfit pekerja kantoran di kawasan elit ini?
2: Bajuku ini merek Burberry. Ya, harganya 5,9 juta lah.
3: Ya, ini sepatu saya balik. Harganya kurang lebih 12 jutaan lah.
2: Kalau tasku sih, dapat hadiah sih, kira-kira harganya 80 jutaan lah ya.
4: Tunggu. Itu harga segitu duit semua. Wah, bisa buat modal usaha tuh. Tapi ada nggak sih yang masih nyaman pakai produk lokal?
5: Ini sepatu lokal Indonesia kok, awet banget, malahan 200 ribuan dapat.
6: Ini jaket dari Jawa Barat, asli, nyaman banget.
7: Ya, nurutin gengsi ya pasti mahal. Mending pakai produk lokal aja, nggak kalah loh kualitasnya.
4: Nah, ini baru benar. Keren itu, bangga buatan Indonesia.

Kita back to the topic, teman Pro 2. Pagi hari ini ya tentunya topiknya di Bestie bakal semangat tiap pagi adalah soal idola nih. Idola tuh bikin kamu kagum aja atau memang menginspirasi kamu nih, teman Pro 2? Boleh ya cerita sama Ijal tentunya di WhatsAppnya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Di situ aku udah ngepost IG story juga, silahkan ketik-ketik pendapat kamu seputar idola kamu ya. Terus boleh juga request nih, pastinya bakal aku bacain dan juga puterin lagu yang kamu request tentunya. Namun Pro 2, pengaruh idola nih ya memang penting banget. Dalam psikologi sosial ada konsep yang disebut social learning theory dari Albert Bandura nih. Teori ini menjelaskan bahwa manusia nih belajar bukan cuman dari pengalaman pribadi, tapi juga dari mengamati orang lain. Artinya, siapa yang kita lihat setiap hari, siapa yang kita kagumi, siapa yang sering kita dengerin, nah itu bisa mempengaruhi perilaku dan juga cara berpikir kita. Makanya figur publik itu punya pengaruh besar banget, terutama di usia muda. Dan menurut riset dari Common Sense Media, generasi muda nih sekarang menghabiskan banyak waktu melihat kehidupan figur publik ya lewat media sosial tanpa sadar dan sering menjadikan itu standar hidupnya. Masalahnya nih, media sosial nih sering hanya menampilkan pencapaian, visual terbaiknya aja, kehidupan yang terlihat sempurna aja, teman Pro 2. Akhirnya banyak orang kagum tapi bukan berkembang. Kenapa? Karena yang muncul justru malah insecure-nya, terus comparison trap-nya atau ngerasa hidup tuh sendiri tertinggal ya, teman Pro 2. Di titik ini penting banget membedakan idola yang hanya menghibur dan figur yang memberi nilai hidup. Inspirasi yang sehat nih bisa bikin kita lebih semangat berkembang, lebih disiplin, lebih percaya proses, bukan malah minder terhadap diri sendiri nih, Teman Pro 2. Nah, nanti ya kita dengerin langsung, Teman Pro 2, pendapat-pendapat Teman Pro 2 yang udah gabungan nih, ada beberapa teman Pro 2 yang udah gabungan nih, teman Pro 2. Nanti setelah ini bakal aku bacain dan juga puterin requestan kamu. Tapi kita dengerin dulu ya lagunya Bernadia dengan Kini Mereka Tahu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save Water for Future.

Namun Pro 2, sekarang kita langsung ya dengerin dan juga bacain gabungan Namun Pro 2. Menurut mereka nih, menurut kamu Namun Pro 2, idola itu lebih banyak bikin kagumnya atau justru menginspirasi nih? Ada Fadian nih, kalau aku suka idolaku tuh karena kerja kerasnya sih kak, jadi bikin termotivasi juga. Oke, terus ada juga nih, ada Dara, awalnya cuman kagum kalau aku mah, tapi lama-lama malah jadi insecure karena bandingin hidup. Waduh, jangan dong Dara, jadiin itu sebagai motivasi ya, jangan malah bikin insecure ya kamu tuh. Terus ada siapa lagi nih Pro 2, bentar aku cek dulu nih di Instagramnya Pro 2. Ini ada Kak Dian Wardatul nih. Kalau aku sih idolaku Mak Eso Imah katanya. Terus juga keluarga besar Kraton Jogja. Wah, ini mungkin ini ya. Mak Eso Imah itu kan orangnya down to earth juga. Terus juga Kraton Jogja dan juga Mak Eso Imah tuh punya satu kesamaan Rom Pro 2, yaitu melestarikan budaya, entah itu dari campur sari ya kan, gamelan dan segala macamnya. Dan pokoknya enggak jauh-jauh dari budaya nih. Itu bagus banget Rom Pro 2, apalagi buat anak muda yang sekarang zamannya modernisasi, K-pop dan segala macamnya. Nah, harus dong berpegang teguh sama budaya kita, musik-musik budaya, entah itu gamelan ya Namun Pro 2, terus nonton wayang juga bagus tuh Namun Pro 2 untuk menambah wawasan dan juga cinta kita terhadap budaya nih. Terima kasih ya Namun Pro 2 yang sudah gabungan nih tentunya, karena ternyata hubungan kita dengan idola itu gak selalu sederhana. Ada yang sehat, ada juga yang memotivasi Namun Pro 2, tapi ada juga yang tanpa sadar bikin kita terlalu membandingkan diri, kehilangan percaya diri juga, atau ngerasa hidup sendiri tuh kurang menarik. Dan menurut studi psikologi media ya, hal itu bisa terjadi kalau seseorang terlalu menggantungkan validasi diri dengan kehidupan figur publik. Padahal inspirasi yang sehat tuh harusnya membuat kita lebih mengenal diri sendiri dan lebih mengenal apa yang kita mau, bukan malah kehilangan jati diri kita Namun Pro 2. Ngomongin soal budaya yang Namun Pro 2, tadi kan Kak Dian ini suka banget sama Kraton Yogyakarta dan juga Mak Eso Imah nih. Tentunya dengan kearifan lokal, budaya dan segala macamnya, aku mau puterin lagu penutup buat bestie kita, segmen bestie hari ini Namun Pro 2. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, karena aku bakal masih nemenin kamu di segmen Insight, inspirasi pagi terupdate Namun Pro 2 dengan topik yang seru juga, gak kalah seru. Jadi tetap stay tune ya di 89,5 FM Pro 2 RRD Jember, teman terbaik kamu.

0: Saatnya friendship time.
1: Kuy, kemana kita hari ini?
0: Shopping, nonton, makan.
1: Oke, let's go.
2: Chika.
0: Kenapa?
2: Aku putus sama Dion.
0: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
2: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
0: Iyalah, kita kan sahabat.
2: Friendship goals.
3: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
4: Sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan serta pemilik pabrik es di Kota Solo. Sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih dan gagah, berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lagu dari Enggi Carvalho dengan Remuk nomor 2 yang di request Kak Zuliani dari Jakarta katanya. Salam buat kakak penyiarnya. Salam balik teman Pro 2 ya. Salam balik Kak Zulia, semoga hari minggunya menyenangkan. Kita masuk ke sepada Insight teman Pro 2, inspirasi pagi terupdate. Dan tentunya dengan topik yang relate banget sama kamu juga sih teman Pro 2 ini ya. Apalagi di hari Minggu ini topiknya adalah kalau jadi tour guide dadakan nih, destinasi mana yang kamu rekomendasikan teman Pro 2? Boleh di Jember, boleh di Tapal Kuda, boleh teman Pro 2. Terus di Nusantara juga boleh, mau rekomendasi dari luar negeri juga boleh banget teman Pro 2. Nah, coba bayangin dulu deh, tiba-tiba ada teman dari luar kota ya yang chat, "Eh, aku lagi di Jember nih. Ajak jalan dong," gitu kan. Dan langsung muncul satu pertanyaan nih di kepala, mau dibawa kemana ya? Aku juga masih bingung teman Pro 2. Di Jember tuh asiknya mau kemana teman Pro 2? Lucunya ya, kadang kita yang tinggal di suatu daerah malah bingung jawabnya. Padahal menurut Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, di generasi muda sekarang ini punya peran besar dalam promosi wisata, terutama lewat rekomendasi personal, lewat mulut ke mulut ya teman Pro 2, lalu media sosial juga, dan pengalaman otentik. Artinya tanpa sadar anak muda ini sekarang sering jadi tour guide dadakan. Dan menariknya lagi, destinasi yang direkomendasikan anak muda biasanya bukan cuma tempat terkenal, tapi tempat yang punya cerita, suasana nyaman, atau pengalaman unik ya. Biasanya tuh hidden gem teman Pro 2 ya, hidden gem yang memang jarang banget dikunjungi oleh orang lain. Karena wisata hari ini itu bukan sekedar lihat tempat aja, tapi juga soal experience nya, vibes-nya, dan juga memori. Makanya sekarang banyak orang nih rela datang jauh-jauh, bukan cuman cari tempat bagus, tapi cari pengalaman yang personal banget teman Pro 2. Dan nah, kalau ngomongin rekomendasi wisata nih, sebenarnya apa sih yang bikin sebuah tempat nih layak direkomendasikan? Kita bakal bahas jauh lebih dalam ya teman Pro 2. Nah tentunya kamu bisa gabungan ya di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950, atau di Instagram-nya Pro 2 nih di @pro2jember. Teman Pro 2 silahkan, yang mau request juga boleh. Terus swipe up aja, tinggal ketik teman Pro 2 rekomendasi wisata kamu kalau jadi tur

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
3: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
4: Mau gimana ya? Bung sini aja deh.
5: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
6: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

hari Minggu ya 52 memang cocoknya tuh traveling gitu kan, berkunjung ke tempat teman atau ke tempat saudara. Nah, kalau tiba-tiba ditunjuk 52 jadi tour guide dadakan, kamu mau rekomendasikan kemana nih? Wisata apa aja sih yang cocok dikunjungi? Nah, ini nih tren pariwisata sekarang tuh udah banyak berubah 52. Menurut laporan dari United Nations World Tourism Organization, wisatawan generasi muda nih sekarang lebih tertarik pada local experience, budaya lokal, kuliner khas, dan juga interaksi yang otentik nih. Jadi bukan cuman tempat viral aja ya kan, tapi tempat ini punya cerita nggak gitu di belakangnya. Ada membawa kisah-kisah personal nggak nih 52? Contohnya ya, kadang tempat sederhana ini bisa lebih berkesan daripada tempat mewah kalau memang suasananya hangat, warganya ramah-ramah, terus makanannya khas 52 atau punya nilai budaya yang kuat. Makanya sekarang muncul tren yaitu wisata budaya, wisata desa 52, wisata sejarah sampai dengan hidden gem lokal ya. Dan ini penting banget buat daerah seperti Jember dan juga Tapal Kuda yang sebenarnya kaya banget sama budaya 52. Mulai dari Pantai Papuma tuh. Belum kesampaian aku 52 ke sana, padahal pengen banget dan bagus banget 52. Terus ada Teluk Love nih. Lalu ada Kawah Ijen tuh. Kayaknya semuanya aku belum berkunjung nih. Udah berapa tahun di Jember tapi belum kemana-mana 52. Sampai tradisi lokal seperti Jember Fashion Carnival nih. Itu acara tahunan ya 52, bisa banget nih kamu berkunjung di hari yang memang terjadi Jember Fashion Carnival-nya. Karena wisata itu bukan cuman ekonomi tapi juga identitas daerah 52. Tapi ada satu hal menarik nih, kenapa ya kadang orang luar nih justru lebih excited explore daerah kita dibandingkan kita sendiri 52. Apakah seperti aku karena sibuk gak ada waktu 52? Entah ya. Karena memang kesibukan kita itu banyak diperuntukkan untuk istirahat. Contohnya rebahan aja, padahal punya waktu untuk keliling sih sebenarnya 52. Mungkin karena belum dapat teman yang sesuai atau temannya malah sama-sama sibuk 52, itu susah juga. Nah, kalau kamu nih 52 mau kemana nih? Apakah sama seperti aku, warga Jember, warga Tapal Kuda, tapi belum kemana-mana? Aduh, sayang banget. Padahal lu indah-indah 52. Kita harus ikut memajukan pariwisata daerah kita biar orang-orang pada suka, pada berkunjung dan menggerakkan ekonomi juga 52.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu.

0: Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Siapa nih anak kampung sini tapi nggak tahu destinasi wisata yang populer di daerahnya nih nomor 2. Salah satunya aku juga ya. Aku sebagai pendatang belum sempat explore nomor 2. Kalau ditanyain kalau ke Jember enaknya kemana ya, Ja? Waduh, aku juga bingung. Paling ya endingnya ke coffee shop nomor 2. Untuk ke wisata-wisata yang memang signature-nya Jember nih belum kesentuh sama sekali nomor 2. Ini ada fenomena ya, dan juga ini disebut familiarity blindness nomor 2. Artinya sesuatu yang terlalu dekat dengan kita sering dianggap biasa. Makanya warga kota nih jarang ke museum kotanya sendiri. Warlock nih ya, dasar. Dan orang dekat pantai jarang main ke pantai. Waduh, bahkan banyak yang belum pernah explore tempat ikonik daerahnya. Padahal menurut penelitian pariwisata lokal nih, ketertarikan masyarakat terhadap wisata daerah nih bisa meningkatkan rasa bangga dong tentunya. Terus rasa cinta juga nomor 2, kepedulian budaya sampai dengan ekonomi kreatif lokal. Dan di era media sosial sekarang, satu upload sederhana ini bisa jadi promosi besar untuk daerah sendiri. Makanya jadi tour guide dadakan itu sebenarnya bukan hal kecil, karena saat kita merekomendasikan tempat nih, kita juga sedang memperkenalkan identitas daerah, lalu membangun citra kota kita sendiri nomor 2 ya, bahkan membantu UMKM lokal nih. Apakah kamu juga melakukan hal yang sama? Nah yo, yang belum upload ya, yang belum ke pantai, silahkan. Mumpung masih minggunya masih panjang nomor 2, kita jalan-jalan ke pantai. Yang mau naik ke Ijen mau jalan-jalan ke Ijen juga boleh nih. Sekalian nomor 2, hayu aku temenin sekarang ya.

0: duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
4: Terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu.
5: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral.
6: Ngapain?
5: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
6: Loh, udah izin belum?
5: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
6: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
5: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
6: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
5: Gitunya, cuma satu lagu kok.
6: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
5: Ih, ngeri deh.
6: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nonton Pro 2 kalau dipikir-pikir ya, jadi tour guide dadakan tuh ternyata bukan sekedar ngajak jalan aja Nonton Pro 2. Kadang kita terlalu sibuk memang ya, lihat tempat yang jauh sampai lupa kalau daerah sendiri juga punya cerita yang layak dibanggakan nih. Padahal wisata tuh bukan cuman soal destinasi aja, tapi soal bagaimana sebuah tempat nih bisa bikin orang rasa diterima, lalu mengenal budaya baru dan juga membawa pulang pengalaman Nonton Pro 2 dan juga kenangan tentunya. Dan mungkin itu alasan kenapa rekomendasi dari temenin kerasa lebih spesial aja daripada iklan atau lihat di sosial media ya Nonton Pro 2, karena di balik rekomendasi itu ada pengalaman pribadinya, terus rasa cintanya dan juga cerita yang pengen dibagiin juga ke halayak nih, apalagi teman-teman terdekat kita Nonton Pro 2. Jadi kalau suatu hari ada orang yang tanya, kalau ke daerahmu harus kemana nih? Nah itu semoga kita gak cuman bisa jawab nama tempat aja, tapi juga bisa cerita kenapa tempat itu berarti buat kamu gitu. Apalagi malah kamunya belum pernah berkunjung. Waduh, sama kayak aku. Nah Nonton Pro 2, terima kasih ya yang udah nemenin Ija dari subuh tadi dan juga udah bergabung juga. Terima kasih Nonton Pro 2, semoga requestan kamu udah aku puterin semua ya. Dan tentunya kamu harus tetap stay nih di Pro 2 RRI Jember, karena sebentar lagi bakal ditemenin sama Vita Karina di Pro 2 Hitlist. Silahkan kamu request lagu-lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya Nonton Pro 2, biar biar bahagia penyiarnya ya kan. Jadi jangan kemana-mana ya Nonton Pro 2, Ija pamit dulu, signing out dulu, bye-bye. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: FM.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Info Pro 2 hari ini.
3: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar Veda Ega Pratama start ke-6 pada MotoGP Prancis 2026. Informasi kedua, polisi menangkap 3 terduga pelaku begal di Lumajang. Informasi ketiga, aksi penyelundupan satwa dalam kaos kaki hingga celana berhasil digagalkan. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama meraih posisi ke-6 kualifikasi MotoGP Prancis 2026, tepatnya pada Sabtu.

menangkap 3 terduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jembatan Jalan Lintas Selatan atau JLS, Desa Wotgali, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, tepatnya pada Minggu dini hari, ketika pelaku lainnya masih buron. Kasubsi Penmas Hisi Humas Polres Lumajang, Ibda Suprapto, peristiwa ini dialami oleh MTH 22 tahun warga Desa Sumber Suko, Kecamatan Sumber Suko. Korban kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat merah putih. Kasus ini juga diduga melanggar pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Informasi ketiga, Badan Karantina Indonesia atau Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten bersama dengan Bea Cukai dan aparat penegak hukum berhasil menggagalkan penyelundupan satwa hidup dari Thailand. Penggagalan dilakukan di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta tepatnya pada Jumat waktu lalu. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi petugas Bea Cukai mengenai seorang penumpang penerbangan internasional asal Thailand. Penumpang ini dicurigai membawa satwa atau hewan tanpa dilengkapi dokumen resmi karantina. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas karantina bersama dengan instansi terkait langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah satwa hidup yang disembunyikan di dalam kaos kaki dan diselipkan pada celana ketat elastis atau legging yang dikenakan oleh penumpang. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Aduh, gak kerasa ya, udah ketemu di hari Minggu. Besok udah ketemu lagi di hari Senin. Hari Minggu bawaannya kayak pengen ngabisin waktu aja ya, untuk santai aja, karena besok sudah mulai menemukan beberapa rutinitas yang harus kamu lakukan ya di hari Senin sampai dengan hari Jumat lagi, baru kamu ketemu weekend lagi, gitu aja terus ya. Nah sekarang waktunya teman Pro 2 untuk menikmati waktu kamu, entah itu rebahan atau kamu yang lagi perjalanan untuk liburan, nongkrong, atau masih dengan bergulat dengan kerja lembur. Kerja lembur bagai kuda ya. Kudanya kuda apa? Kuda lumping. Nah tetap stay tune aja teman Pro 2 untuk kamu yang masih di 89,5 FM, karena tentunya siang hari ini ada deretan lagu-lagu terbaru yang bakal Vita hadirkan di ruang dengar kamu. Ada lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara yang siap untuk menemani suasana akhir pekan kamu biar makin asik teman Pro 2. Seperti satu single lagu ini ya, yang tentunya mungkin kamu udah familiar banget dengan lagunya Tayla yang judulnya adalah Channel. Satu lagi teman Pro 2, sebelum kamu ngedengerin beberapa lagu yang bakal aku hadirkan, kamu yang mau request boleh banget, bisa banget di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950, atau kamu juga bisa untuk ikut bergabung dari Instagram Pro 2 Jember. Aku tunggu gabungan kamu.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Yeah.

Kalau mungkin teman Pro 2 udah dari lama banget ya menunggu konser dari Westlife yang berlangsung di Indonesia. Salah satunya memang Westlife ini meminta untuk memperlangsungkan konsernya sendiri, meminta di Stadion Utama GBK untuk konser 25 tahun. Apakah benar? Jadi penyelenggara mengatakan bahwa gagasan dari Westlife konser 25 tahun anniversary tour Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pusat datang dari sang penampil sendiri. Benar teman Pro 2 ya, bukan hanya rumor belaka yang memang mengatakan Westlife kok mintanya di sana gitu. Tapi memang itu adalah permintaan dari Westlife teman Pro 2. Menurut perwakilan dari Soundrhythm selaku promotor, Wisnu Westlife juga mengatakan bahwa keinginan untuk mengadakan konser di SUGBK ketika konser di Stadion Madya GBK pada Februari 2023 waktu lalu. Jadi memang sudah direncanakan di beberapa tahun silam ya bahwa nanti akan memberlangsungkan the next konser di Jakarta di Stadion tersebut teman Pro 2. Bukan cuma itu aja, konser tersebut akan jadi yang pertama kalinya bagi grup asal Irlandia itu untuk bisa tampil di Stadion Utama GBK dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan konser-konser Westlife di Indonesia sebelumnya. Nah, kemudian ada pengumuman tur ulang tahun ke-25 di GBK ya, membuat Westlife ini siap untuk mencatatkan sejarah baru dalam kronologi panjang karir mereka dengan tampil di salah satu stadion terbesar di Indonesia. Jadi kalau mungkin teman Pro 2 sebelumnya udah tahu ya bagaimana megahnya dari stadion tersebut, memang sudah dinobatkan bahwa Indonesia itu punya stadion terbesar, yakni adalah Stadion GBK teman Pro 2. Sejak pertama kali konser di Istora Senayan, tepatnya pada Mei tahun 2000, Indonesia juga gak pernah luput ya dari jadwal tur dunia Westlife. Gak cuma di Jakarta aja, grup ini juga mengunjungi banyak kota lainnya seperti di Surabaya, Palembang, dan juga Yogyakarta. Jadi siap ya teman Pro 2 untuk nonton konser Westlife di GBK tepat pada tahun 2027 nanti.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, Bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, Bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Rokok apaan nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sembarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih, murah, enak.
2: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
1: Ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Dengerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah. Ngopi aja sini, ngopi.
1: Oke.
3: Okay. Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Kembali lagi teman Pro 2 untuk ngebacain gabungan kamu yang udah masuk di Instagram Pro 2 Jember pagi hari ini. Kok pagi? Siang ya. Pagi menjelang siang, tapi semangatnya masih seperti pagi, maksudnya itu teman Pro 2. Oke, yang sudah bergabung dari fanbase-nya Mesa Hira ya, paling banyak dari underscore Aungyan Lin. Request di ujung minggu, Mesa Hira. Kemudian juga ada underscore Hiwa yang minta diputerin lagunya Vanessa Z yang judulnya adalah Takkan Terulang. Kemudian juga fanbase Mesa Hira sudah nungguin juga di ujung minggu dari Nabila underscore Apsari. Kemudian juga lagunya Leodra, judulnya Pura-Pura, dari Ed Zatya Vinovic. Oke, dan masih banyak lagi dengan requestan yang sama juga. Jadi tiga dulu aja untuk mewakili teman Pro 2 yang sudah menunggu lagunya. Spesial buat kamu teman Pro 2, sesuai dengan yang barusan udah kamu request, aku puterin dulu dari satu single Mesa Hira di ujung minggu.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Okay, teman Pro 2, untuk kamu semuanya yang masih di 89,5 FM, tentunya kamu masih mendengarkan lagu-lagu favorit kamu, lagu terbaru yang siap untuk kamu request juga. Langsung kirim di WhatsApp Pro 2 atau juga kamu bisa isi question box yang udah aku sertakan di siang hari ini. Ada juga tadi beberapa lagu yang untungnya sudah ada di playlist Pro 2, tapi juga ada yang request tapi masih belum ada ya lagunya ya. Jadi ditunggu aja nih, seperti sals.fm. Happy Weekend mau request lagu Salma Salsabil yang judulnya Hacu ya Kak. Aduh, jadi mohon maaf nih masih belum masuk di playlist ya. Atau mungkin bisa ditukar lagu yang lainnya, lagu Salma. Nanti aku bakal puterin ya, spesial untuk kamu semuanya. Untuk selanjutnya yang sudah bergabung ada dari teman Pro 2 di WhatsApp ya, dari Kak Riki. Selamat siang aja buat semuanya. Salam buat teman-teman Pro 2 aja yang lagi healing di weekend kali ini. Request lagunya Jenny yang remix, judulnya adalah Dracula. Kemudian juga ada yang sudah menunggu lagunya NPD, judulnya Sempurnanya Aku, dari Kak Aziza. Salam kenal untuk Kak Vita dan semoga suka dengan lagunya ya teman-teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, langsung aja aku bakal puterin tadi yang udah request lagunya Salma Salsabil. Apakah mau diputar lagu Salma yang lain? Atau justru mau puterin lagu yang lainnya? Langsung aja berkomentar ya, nanti aku bakal bacain ataupun bakal puterin lagu yang kamu request.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

0: Ibnu Manik rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menuliskan nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang yang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Ada tiga macam niat orang dalam berteman. Sebagaimana dipaparkan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Pertama, karena kemuliaannya. Kedua, karena kepentingan atau manfaat duniawi. Ketiga, karena senang dan nyaman. Pilihlah niat yang pertama sebagai alasan dalam berteman, yaitu bertemanlah karena kemuliaan orang yang kita jadikan teman, bukan karena kepentingan duniawi atau sekedar kesenangan atau kenyamanan. Kemuliaan di sini bukan kemuliaan materi, tapi kemuliaan ilmu dan akhlaknya. Barakallahu fikum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
3: Ya, yang ini apa namanya?
4: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
3: Oh, kalau yang ini apa ya?
4: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
3: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
4: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
3: Beda ya ya dengan yang tadi.
5: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

teman-teman Pro2, sebelum Pro2 hit list closing ya, waktunya closing ya, tapi masih belum jam 12. Ini ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro2 di 081559708950. Menikmati hari libur akhir pekan, pengen dengerin lagu galau dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dari Kak Asila di daerah Gebang, Jember. Lagi rindu siapa sih? Kok kayaknya gak boleh dipaksain rindunya. Jangan rindu, rindu itu berat, biar Vita aja. Atau biar Ija aja. Orangnya belum pulang nih, masih di sini. Oke deh teman Pro2. Kemudian yang sudah bergabung lagi dari Kak Reno. Selamat siang buat semuanya. Pengen dengerin lagu Mahal Ini untuk yang bersamanya. Untuk yang lagi di perjalanan, lagi liburan, hati-hati di jalan ya. Oke, kemudian juga yang terakhir ada yang request, tapi dia gak nyebutin nama nih. Dari siapa nih? Hamba Allah mungkin. Request lagunya Zara Larsson yang judulnya Midnight Sun. Terima kasih Kak Vita, dan semoga diputerin ya lagunya, pastinya dong, pastinya diputerin. Jadi untuk menemani kamu semuanya teman Pro2, kurang setengah jam lagi ya untuk menemani kamu Pro2 Hitlist. Semoga teman Pro2 berkenan untuk menikmati lagu-lagu di siang hari ini. Tentunya kita masih di 89,5 FM Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: nyamu.
1: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
2: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
3: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
4: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
3: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Acak!

Teman Pro 2, sebelum aku menutup perjumpaan kita di sesi Pro 2 Hitlist ya, satu informasi yang terakhir dari Aespa, yang kali ini dirinya menggandeng G-Dragon untuk lagu Comeback WDA, tepatnya pada 11 Mei besok, teman Pro 2. G-Dragon sendiri ini dipastikan bakal ikut menyumbangkan suaranya untuk WDA atau World Different Animal, single prarilis terbaru dari Aespa. Di mana SM Entertainment juga selaku agensi Aespa mengkonfirmasi kabar tersebut tepatnya pada Jumat kemarin, teman Pro 2. Lagu tersebut juga dijadwalkan rilis tepat pada Senin besok di pukul 16 waktu Indonesia Barat, sekaligus menjadi awal menuju peluncuran album penuh kedua Aespa yang bertajuk Lemonade tepatnya pada 29 Mei mendatang. Jadi teman Pro 2, album ini bukan hanya sekedar album yang ditujukan untuk kamu para penggemar, tapi juga berisikan 10 lagu spesial yang disebut-sebut sebagai titik balik Aespa menuju arah musik yang lebih dewasa, sedikit bergeser dari konsep eksperimental yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Kolaborasi ini juga menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Aespa tentunya. Dan mereka sukses untuk menjadi girl group generasi keempat atau fourth gen pertama yang resmi untuk menggandeng leader Big Bang tersebut dalam proyek rekaman studio. WDA memperpanjang kedekatan profesional dari Aespa dan King PF K-pop yang sudah mulai terlihat sejak beberapa waktu yang lalu. Seperti ada Karina, sempat muncul sebagai model video klip Too Bad, lagu utama dari album studio ketiga dari G-Dragon yang rilis tepat pada Februari 2025. Selain itu, kabarnya Aespa juga pernah menjadi tamu dalam program variety show MBC bertajuk Good Day yang dipandu langsung oleh G-Dragon kala itu, teman Pro 2. Lalu bagaimana untuk comeback-nya WDA yang ternyata menjadi salah satu lagu dari Aespa yang menggandeng G-Dragon yang akan rilis tepat pada 11 Mei besok?

buat kamu semuanya yang lagi bersantai, lagi benar-benar bisa menikmati waktu kamu dengan beristirahat, atau memang udah stop dari aktivitas-aktivitas yang padat. Sekarang waktunya teman Pro 2 duduk manis atau cuma rebahan aja sambil dengerin Pro 2. Karena siang hari ini Vita bakal share ke kamu soal informasi muda kreatif. Terutamanya untuk teman Pro 2 yang suka banget ya berbisnis, atau kamu yang selalu pengen dapetin cuan dengan kemampuan berbisnis kamu, mulai dari bisnis kuliner, atau bahkan juga teman Pro 2 yang suka bikin suatu produk baru, inovasi baru, bahkan bisa kamu jual, bisa memiliki nilai harga yang baik ya, bahkan juga punya nilai harga yang tinggi. Nah, seperti apa itu teman Pro 2? Bentar lagi jangan lewatkan satu informasi di Muda Kreatif. Selama satu jam, tentunya aku bakal kasih edukasi-edukasi menarik, bahkan juga update informasi yang bisa jadi salah satu informasi yang membuat kamu terinspirasi ataupun juga memotivasi teman Pro 2 semuanya. Seperti apa itu? Dan penasaran dong pastinya teman Pro 2, di sini aja. Masih di rangkaian program acara Santai Siang.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Bella, saatnya friendship time.
2: Kuy, kemana kita hari ini?
1: Shopping, nonton, makan.
2: Oke, let's go.
3: Chika.
1: Kenapa?
3: Aku putus sama Dion.
1: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
3: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
1: Iyalah, kita kan sahabat.
3: Friendship goals.
4: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin seputar bisnis teman Pro 2, kalau lihat tren sekarang, ide jualan makanan yang paling ramai ini biasanya punya 3 hal: gampang difoto, rasanya unik, dan cocok dijual secara online. Banyak juga makanan viral muncul karena TikTok ataupun Instagram. Jadi visual banget juga penting nih teman Pro 2. Dan beberapa ide jualan makanan yang lagi tren ini punya peluang yang sungguh bagus untuk teman Pro 2. Barangkali juga jadi salah satu rekomendasi juga. Yang pertama teman Pro 2 yang paling rame adalah rice bowl kekinian. Dimana praktis, mengenyangkan, dan cocok buat anak sekolah maupun juga pekerja. Variannya bisa ditambahkan dengan varian yang cukup banyak, entah itu misalnya ayam sambal mata, chicken katsu, teriyaki, atau sekarang tuh yang lagi viral ayam geprek mozzarella. Wih, ini kayaknya bisa kamu coba ya teman Pro 2, kamu yang mungkin punya kemampuan berbisnis di bidang kuliner, apalagi harus mengikuti tren zaman sekarang. Kalau tadi ada rice bowl kekinian, coba deh teman Pro 2 juga bikin sesuatu yang beda, seperti salah satunya adalah dessert box mini. Jadi dengan ukurannya yang mini, lebih diminati karena memang harganya juga bisa kamu tawarkan dengan harga yang terjangkau dan cocok buat ngemil. Rasa yang sedang tren, misalnya aja kamu harus punya banyak varian juga ya, sama halnya seperti rice bowl tadi, tapi berbeda dengan dessert box mini. Kamu bisa buat dengan varian matcha, tiramisu, coklat lumer, dan masih banyak lagi teman Pro 2 pilihan lainnya yang intinya itu adalah tren di zaman sekarang. Nah, kalau kita ngomongin seputar tren, pasti anak muda ataupun para remaja ini suka banget dengan makanan yang punya sensasi pedas. Salah satunya mungkin seblak atau makanan pedas lainnya, entah itu mie atau kuah-kuah yang pedas seperti bakso, ya kan? Dan menu pedas jadi salah satu favorit teman Pro 2, apalagi dengan level-level sambal yang unik. Entah itu pakai chili oil kekinian, bahkan juga modalnya relatif kecil, tapi peminatnya juga besar. Kalau tadi seputar makanan ya, sekarang kita beralih. Kalau minuman itu minuman yang seperti apa yang memang laku keras di zaman yang sekarang? Ide bagus nih teman Pro 2, salah satunya kamu bisa coba minuman sehat dan fresh. Karena memang sekarang tuh banyak orang yang mulai suka minuman sehat seperti smoothie, Yakult series, kombucha lokal, atau es berbahan dasar buah segar. Selain enak, ini juga jadi salah satu bahan minuman yang dianggap lebih healthy lifestyle. Nah, jadi bisa dicoba ya teman Pro 2. Barangkali kamu punya ide-ide menarik dari minuman sehat dan fresh. Ini kira-kira apa? Bukan hanya sekedar jus aja ya, yang biasanya kita temukan bahannya pun adalah bahan yang sehat, dan ketika diminum ditambahkan es batu, itu jadi minuman yang segar. Bukan hanya itu aja teman Pro 2, tapi mungkin kamu bisa mengolahnya lagi menjadi minuman yang banyak dicari atau bahkan banyak orang yang akan beli, menjadi daya tarik tersendiri. Kalau tadi aku udah spill satu persatu teman Pro 2 ya, melihat tren zaman sekarang, ide jualan makanan ataupun minuman yang seperti apa yang ternyata punya peluang besar. Tapi sesaat lagi teman Pro 2, aku juga bakal bagikan strategi pemasarannya seperti apa. Jadi untuk kamu para pemuda kreatif, bisa pantau informasi selengkapnya ya, biar kamu bisa memperhatikan dari beberapa poin yang aku sampaikan, dan tentunya bisa jadi salah satu rekomendasi atau ide yang bagus untuk bisa kamu coba.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
2: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Usaha kuliner itu bukan hanya tentang rasanya yang enak, tapi juga soal pengalamannya, kreativitasnya, bahkan juga kemampuan untuk mengikuti kebiasaan masyarakat yang terus berubah. Apalagi kalau kita ngebahas seputar tren kuliner ya, saat ini memang berkembang sangat cepat. Karena memang pengaruh media sosial, kemudian juga ada gaya hidup praktis, sampai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, bahkan juga kualitas makanan. Salah satu tren yang sedang berkembang ini adalah makanan dan minuman yang Instagramable banget. Seperti yang tadi udah aku sebutin ya, yang paling enggak itu bisa difoto-foto, bahkan juga menghabiskan waktu yang singkat pengambilan fotonya, tapi hasilnya menarik teman Produa. Atau menarik secara visual ya aku bilang. Banyak pelanggan tertarik mencoba makanan unik karena memang tampilannya yang sangat viral di media sosial. Selain itu konsep makanan sehat seperti menu yang rendah gula, makanan organik, bahkan juga minuman herbal secara modern ini juga bisa menjadi rekomendasi ya, karena memang banyak sekali diminati, terutamanya oleh anak muda ataupun pekerja aktif. Oke, selanjutnya kita ngebahas seputar bagaimana cara ataupun strateginya yang harus diterapkan supaya bisnis kuliner bisa bertahan dan berkembang. Yang pertama banget teman Produa, kenali target pasarnya dulu. Jadi tentukan siapa calon pembeli utamanya. Entah itu untuk pelajar, pekerja, apakah juga memungkinkan bisa membeli produk yang kamu jual. Atau mungkin targetnya adalah keluarga, atau pecinta kopi, atau pecinta makanan tertentu. Jadi dengan begitu teman Produa, kamu bisa menyesuaikan dengan menunya, harganya, bahkan juga promosinya biar lebih tepat sasaran. Kemudian membangun identitas yang unik. Ini penting banget teman Produa, di mana bisnis kuliner ini bukan hanya ciri khasnya aja, baik dari rasa, nama produk, kemasan, maupun konsep tempat. Ini hal yang bisa membantu usaha kamu lebih mudah untuk diingat oleh pelanggan. Harus dipertimbangkan ataupun juga diperhitungkan ya teman Produa beberapa hal tadi. Kemudian maksimalkan media sosial. Apalagi kalau teman Produa sekarang udah punya media sosial dengan followers yang banyak, kamu bisa bikin konten menarik di platform digital yang tentunya bisa membantu promosi lebih luas. Foto makanan yang menarik, video proses memasak, hingga interaksi dengan pelanggan, ini bisa meningkatkan kepercayaan diri serta juga minat pembeli. Jadi buat semenarik mungkin teman Produa, mulai dari foto-foto ataupun konten video yang ditampilkan, buat semenarik mungkin. Dan yang terakhir, jaga kualitas dan pelayanannya. Karena memang rasa yang konsisten, bahkan juga pelayanan yang ramah, ini menjadi faktor utama pelanggan yang mau kembali untuk membeli. Pelanggan bisa puas, biasanya juga akan merekomendasikan ke orang lain ketika rasanya enak, kemudian harganya terjangkau, bahkan ketika kualitasnya bagus, pasti nanti akan merekomendasikan ke orang lain, bahkan itu yang akan membuat banyak sekali orang yang akhirnya minat untuk membeli produk kita, teman Produa. Jadi intinya bisnis kuliner saat ini memang punya peluang yang besar. Karena memang makanan selalu menjadi kebutuhan bagi masyarakat gitu ya. Namun persaingan juga semakin ketat. Karena itu seperti yang tadi udah Vita bilang, kreativitas, inovasi, bahkan kemampuan untuk memahami kebutuhan konsumen menjadi kunci utama agar kuliner ini bisa berkembang dan bertahan di era modern seperti sekarang ini. Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking. Everything is great, everything is fucking great.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Sayang, udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Emang sih ya, teman Pro2 sekarang sudah memasuki di tanggal 10 dan itu tandanya tanggal sudah semakin dekat dengan pertengahan. Dan gak kerasa nanti kalau udah pertengahan semakin mepet juga ke akhir bulan. Dan itu tandanya teman Pro2, bagaimana caranya teman Pro2 bisa menekan pengeluaran gitu ya, biar tidak terlalu banyak pengeluaran dan bisa sampai di akhir bulan nanti teman Pro2. Terutamanya buat teman Pro2 yang mungkin ketika hari libur banyak banget yang menghabiskan waktu untuk liburan, bahkan juga berburu kuliner. Gak hanya kedua hal itu aja, ada juga mungkin teman Pro2 yang memilih buat ngehabisin duit kamu, apalagi kalau kamu hobinya jajan tapi pengennya gak mau boros. Bisa gak sih kayak gitu? Ya tergantung dari kamunya sih teman Pro2. Karena memang suka jajan itu jadi salah satu kebiasaan yang sulit banget ya kita pisahkan dari keseharian kita. Bahkan ketika udah ketemu weekend, apalagi punya banyak waktu ya, kita mungkin mau ke cafe shop lah, atau mau nongkrong lah, atau pengen menjelajah kuliner-kuliner yang baru di dekat rumah. Misalnya seperti itu teman Pro2. Tapi di tengah banyaknya pilihan makanan, bahkan juga minuman yang menggoda, itu penting juga belajar mengatur pengeluaran supaya kebiasaan jajan gak berubah jadi salah satu pemborosan. Ini jadi kunci ya sebenarnya, kunci utama. Bukan berhenti jajannya, melainkan lebih bijak lagi untuk menentukan prioritas, bahkan juga mengendalikan keinginan kamu. Ada gak sih teman Pro2 yang pengennya tuh berhemat, tapi ya apalah daya ya. Biasanya kita itu lapar mata ketika ada orang jualan apa dan kita itu pengen untuk beli, langsung beli. Biasanya seperti itu. Apalagi pas waktu libur, teman Pro2 bisa menjelajah beberapa kuliner yang ada di Jember salah satunya. Alhasil, boros. Ya, selama teman Pro2 happy dan kamu bisa memanage, gak apa-apa sih. Tapi kalau misal itu yang bikin boncos dan gak sampai ke akhir bulan kamu udah bingung ya, mending pikir dua kali aja deh. Meskipun weekend kamu yang biasanya punya banyak waktu untuk ngabisin duit, ya pikir-pikir lagi aja deh menurut aku ya teman Pro2. Daripada nanti kantong kamu menjerit belum sampai ke akhir bulan, tiba-tiba udah kosong ya isi dompet kamu. Kalau memang hari ini teman Pro2 memutuskan di rumah aja, ya gak apa-apa sih. Sekaligus juga ajang untuk berhemat biar kamu gak terlalu boros juga. Dan sebenarnya meskipun teman Pro2 di rumah dan gak kemana-mana, itu juga jadi salah satu hal baik juga. Biar teman Pro2 punya banyak energi untuk hari Senin, atau bahkan juga untuk jadi cara kamu biar bisa berhemat salah satunya. Buat teman Pro2 yang memilih untuk gak kemana-mana, liburannya di rumah aja sambil dengerin Pro2, aku bakal lanjutin lagi teman Pro2 untuk update informasi selanjutnya di informasi dunia olahraga. Ada banyak sekali informasi olahraga yang bakal aku sampaikan sampai dengan jam 2 siang nanti. Jadi untuk kamu yang menikmati waktu kamu di libur akhir pekan, tentunya bisa tetap di channel kami, tongkrongin aja 89,5 FM, biar kamu bisa update informasi seputar dunia olahraga terkini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah

Rumah tembakau adalah sebuah bangunan yang terbuat dari bambu kokoh beratapkan daun tebu. Sekilas bangunan ini nampak seperti rumah adat. Fungsi utama dari rumah tembakau adalah untuk mengeringkan tembakau setelah dipetik. Keberadaan rumah tembakau yang ada di areal persawahan menjadi tempat wisata yang sangat menarik, sederhana, dan istimewa. Bangunan ini sering dijumpai di daerah penghasil tembakau

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak enggak ada cita-cita lain aja.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Salah satu negara yang sudah dipastikan resmi ikut FIFA ASEAN Cup 2026 adalah Cina, teman Pro 2. Dengan demikian, saingan timnas Indonesia untuk bisa merebut gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 bertambah kuat. Di mana kepastian keikutsertaan Cina membuat persaingan makin ketat, Cina bakal jadi lawan tangguh tentunya bagi timnas Indonesia dan tim-tim ASEAN lainnya. Dan selain itu, Cina dikutip dari salah satu media Vietnam ya, bahwa akan bergabung di divisi 1 bersama dengan Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, India, Malaysia, bahkan juga Singapura. Sedangkan untuk divisi 2 diisi oleh Hong Kong, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timor Leste. Cukup banyak ya, teman Pro 2. Nah, divisi 1 ini akan dimainkan di 2 lokasi yang berbeda. Satu yang pasti, Indonesia jadi salah satu lokasi tuan rumah untuk FIFA ASEAN Cup. Satu lagi, lokasi tuan rumah bakal menanti keputusan selanjutnya. Sedangkan untuk laga di divisi 2, Hong Kong yang bakal jadi tuan rumah penyelenggaraannya, di mana Cina saat ini ada di peringkat ke-94 dunia. Mereka tepat berada di satu trip, tepatnya di bawah Thailand yang jadi tim dengan peringkat tertinggi di antara kontestan FIFA ASEAN Cup tepat pada rilis ranking 1 April. FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi salah satu terobosan baru dari FIFA untuk menggelar turnamen bagi negara-negara Asia Tenggara. Dengan gelaran FIFA ASEAN Cup tersebut dilakukan di jendela FIFA Match Day. Tiap negara tentunya berpeluang untuk memanggil pemain-pemain terbaik. Jadi, teman Pro 2, FIFA ASEAN Cup 2026 nantinya menurut informasi yang beredar sudah dipastikan akan digelar di tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober mendatang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Hello, nih.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Oke, itu Wan Produa. Kita lanjut lagi masih dengan informasi dunia olahraga hasil UFC 328. Duel berdarah dari Strickland kalahkan Khamzat Chimaev. Di mana Sean Strickland ini berhasil untuk mengalahkan Khamzat Chimaev dan juga merebut sabuk kelas menengah UFC lewat split decision. Dirinya mencoba tampil agresif di awal ronde pertama dan langsung berhasil untuk melakukan takedown. 1 menit berlalu, Chimaev sendiri ini masih bisa berada di posisi punggung Strickland dan coba melancarkan kunciannya. Dan informasi yang beredar kali ini, teman pro 2, situasi masih belum berubah ya kala itu di menit berikutnya. Dan dirinya masih ada dalam posisi dominan di belakang Strickland untuk coba melancarkan kuncian tersebut, di mana Strickland juga berusaha mengubah posisi agar bisa lepas dari ancaman Chimaev tersebut, teman pro 2 ya, dimana meskipun Strickland sendiri ini tidak sepenuhnya terkunci, jadi alhasil ya mereka ini akhirnya bisa terguling ya. Dan akhirnya Chimaev ini selalu bisa terus berada di punggung Strickland, teman pro 2. Selain itu, teman pro 2, untuk informasi selanjutnya ya, bahwa hasil UFC 328 dari duel berdarah tersebut ini juga sudah dipastikan bahwa akhirnya Strickland sendiri ini kalah dari Khamzat Chimaev ya, dan masuk dari ronde kedua yang bisa melancarkan pukulan telak dari Chimaev. Strickland sukses untuk menekan Chimaev dalam ground fight dan kesulitan untuk melontarkan serangan balasan kala itu. Namun pukulan dari Strickland sukses untuk membuat Chimaev untuk terluka di bagian wajah dan alhasil laga selesai dan pemenang harus ditentukan lewat keputusan juri. Dua juri juga memberikan kemenangan 48-47 untuk Strickland dan satu juri memberikan kemenangan dengan skor 48-47 untuk Chimaev. Strickland menang lewat split decision, teman pro 2. Nah, kalau ngomongin seputar boxing ya, teman pro 2 ini menjagokan siapa kira-kira? Khamzat? Atau mungkin teman pro 2 menjagokan Strickland yang akhirnya harus kalah dari tangan Khamzat Chimaev?

0: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
1: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
0: Ini loh, ada buat sampah biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
1: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
0: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
1: Hah? Sampai segitunya ya?
2: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri, atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.
3: Beli ini, ini, nih, sama ini nih.
4: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
3: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
4: Beli apa aja, mana lihat.
5: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
3: Oh ya?
5: Sebelum belanja online, ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
3: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
5: Ya enggak lah, Bu.
3: Lalu?
5: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
3: Pantas pesanan ibu nambah.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheeta atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheeta tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

102 Tuntas Sudah. Waktu Vita menemani kamu dari jam 10 tadi sampai jelang di jam 2 siang. Nah, sesaat lagi lepas dari jam 2 siang, kamu bakal ikuti untuk Indonesia Top 20 Nasional dan juga Indonesia Top 20 Internasional. Internasional Top 20 Nasional ya, Tuan Pro 2, kebalik dikit ya. Jadi untuk kamu Tuan Pro 2 yang pengen tahu lagu-lagu favorit kamu bakal masuk di urutan berapa, di posisi berapa untuk minggu ini secara nasional, kamu bisa pantau. Nanti kita bakal bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta dari jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore nanti. Jadi tetap di sini aja barengan sama 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. And bye-bye.

kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran Yang Matang.

0: harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Raim Lauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selalu.

0: lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6. Ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: 4 minggu lalu. Dan lagu yang menempati posisi 2 nih abis ini ternyata lagu yang minggu lalu ada di posisi juara. Ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Number 2.

0: yang sudut kota. Posisi 15, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10, ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6, Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini, Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit.

0: dan 5 Jakarta. Gua Ellen Alexander menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Q.

0: 13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: piket ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7 dengan Folded.
1: Number 8.

0: bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opel Light.
1: Number

0: selamat di Indra Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat 2 bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sinéad Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia.

0: Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Alan Nikrisan dari menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Alan Nikrisan harus signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Minggu sore yang diisi dengan hujan rintik-rintik membasahi jalanan. Kukira minggu sorenya bakalan cerah ceria mantap ya, ternyata hujan gerimis teman Pro 2. Tapi semoga aja gak sampai yang deres-deres banget gitu ya. Yang tentu saja di sore ceria edisi 10 Mei 2026 barengan sama Devi Wulandari, aku bakalan nemenin kamu sampai pukul 7 malam. Karena nanti pukul 7 kita bakalan ada Indonesia Pro Indie yang relay langsung dari Pro 2 Jakarta. Gimana hari minggunya teman Pro 2? Diisi sama goler-goler aja? Enggak dong pastinya. Aku sih percaya minggu kamu diisi dengan segala kegiatan yang produktif. Entah itu bebersih kamar, merapikan lagi kamar, atau sekedar rak sepatu yang selama hari Senin sampai hari Jumat itu kamu cuekin, ya kan? Mulai dirapi-rapihin, terus abis itu siap-siap buat besok hari Senin. Yang pakaiannya kotor, tadi dianterin ke laundry. Terus juga yang kemarin belum sempat ke setrika, hari Minggu tadi setrikaan gitu kan. Ya kan teman Pro 2, aku sih percaya itu terjadi ya. Kalaupun itu gak kejadian juga gak apa-apa. Aku berharapnya itu semua terjadi sih. Meskipun enggak juga kan, ya itu di luar kontrol aku ya teman Pro 2. Cuman sih berharapnya aja. Kan gak ada salahnya untuk selalu berharap dengan hal yang baik-baik gitu ya. Nah, aku temenin kamu 3 jam ke depan loh teman Pro 2 dengan berbagai informasi di segmen Skena, Ups, terus juga Cangcimen, dan pastinya dengan informasi yang udah aku siapin. Jadi stay tune aja terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Terasi tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satu jenis bumbu masak yang satu ini terbuat dari ikan atau udang yang difermentasikan sehingga punya rasa dan aroma khas tertentu. Salah satu daerah penghasil terasi adalah Desa Puger Kulon yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat di sana memproduksi terasi puger yang dikenal karena aroma dan rasanya yang khas, enak, dan juga gurih. Terasi puger diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet, sehingga cita rasa masih tetap terjaga. Ingat terasi puger ya!
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, satu informasi penting buat kamu yang pengen banget nih kuliah di luar negeri. Like me, aku pun juga begitu. Terus juga kayak setelah aku teliti, ini beasiswa kayaknya sih gampang-gampang baik deh ini. Ngentengin ya teman pro 2. Nah, ini beasiswa datang dari pemerintah Rumania melalui Badan Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Rumania dan Kementerian Pendidikan dan Riset. Ini akan segera membuka pendaftaran beasiswa ARICE 2026. Tulisannya ARICE 2026 ya teman pro 2. Ini buat kamu yang mau studi sarjana, magister, pascasarjana ya atau residen dan doktoral di lembaga pendidikan tinggi negeri terakreditasi di Rumania. Jadi program ini ditujukan untuk warga negara non-Uni Eropa termasuk Indonesia tuh. Ini kalau aku lihat-lihat kayak gampang deh persyaratannya deh. Yang pertama adalah dengan pastinya ya ada surat rekomendasi dari KBRI Bucharest, perwakilan dagang Rumania atau perusahaan atau organisasi terkait. Terus selain itu juga ada formulir annex 123. Terus ada ijazah dan transkrip nilai, yaitu sudah melalui proses legalisasi internasional ya. Lalu dilampirkan juga akta kelahiran, sertifikat kesehatan, ada kartu tanda penduduk, ada curriculum vitae, lalu ada paspor halaman 1 dan 2 dengan masa berlaku minimal 6 bulan dari awal perkuliahan. Lalu juga melampirkan pos foto 2 lembar terbaru ukuran paspor. Nah, ini beasiswa diprioritaskan untuk kamu yang ingin mempelajari bidang ekonomi dan administrasi bisnis. Terus juga ilmu pertanian, ilmu teknik, minyak dan gas. Kemudian bidang yang tidak memenuhi syarat adalah kedokteran gigi dan farmasi ya teman pro 2. Sorry banget untuk jurusan kedokteran gigi dan juga farmasi masih belum bisa untuk beasiswa ARICE 2026 ini. Dan selanjutnya, fasilitas dari beasiswa ini itu awardee bakalan ngedapetin biaya pendidikan udah pasti. Terus biaya persiapan bahasa Rumania, akomodasi, bantuan medis, lalu dapat juga biaya perjalanan selama kamu di Rumania dan perjalanan internasional pulang pergi dari negara asal. Tadi kan ada tuh biaya persiapan bahasa Rumania. Jadi sebelum nih kita kuliah di sana teman berdua ya, kita tuh kayak dikasih waktu dulu, dikasih kayak ada pendidikannya untuk bahasa Rumania. Ya udah les bahasa Rumania gitulah sederhananya seperti itu. Nah, itu pun ada biaya persiapannya teman pro 2 ya. Dapat tuh dari mereka untuk. Nah, tadi kan ada juga tuh persyaratannya adalah surat rekomendasi dari KBRI Bucharest. Nah, ini kita tuh bisa ngedapetin dengan nge-email aja ke pensosbud.bucharest@kemlu.go.id. Nah, nanti di situ kita ngelampirin dokumen syarat-syarat tadi, terus disertai juga SKCK. Pastiin email ini memiliki subjek dengan nama dokumen dan nama lengkap. Pendaftarannya dibuka sedari besok ya teman pro 2, 11 Mei 2026. Dan batas akhir permohonan surat rekomendasi KBRI itu di 5 Juni 2026. Batas akhir pengiriman dokumen lengkap di 12 Juni 2026. Nah, kalau kamu butuh informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung akses di lamannya arice.gov.ro. Kamu langsung cari di situ untuk beasiswa ARICE 2026, tulisannya ARICE 2026. Semoga ini bisa mengantarkanmu untuk mendapatkan beasiswa ya teman pro 2, beasiswa kuliah di Rumania. Siapa sih yang gak mau? Aku juga mau.

0: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Sore Ceria ya teman Pro 2. Kalau tadi ada dari ini ya, dari pemerintah Rumania yang ngasih beasiswa Arisi 2026. Nah yang sekarang ini ada juga nih dari Kementerian Luar Negeri Taiwan, yang mana kembali membuka pendaftaran program bergengsi, judulnya MOVA Taiwan Fellowship, untuk periode keberangkatan tahun 2027. Ini masih tahun depan berangkatnya, tapi pendaftarannya udah di tahun ini teman Pro 2 ya. Jadi memang program ini itu tuh dirancang khusus bagi para ahli, akademisi, dan peneliti mancanegara yang itu memiliki minat mendalam pada topik-topik strategis seperti hubungan lintas selat, kawasan Asia Pasifik, sampai isu kebijakan global terkini seperti keamanan energi, kabel bawah laut, dan ketahanan rantai pasok global. Untuk pendaftaran dari beasiswa ini itu tuh resmi dibuka pada 1 Mei sampai 30 Juni 2026. Melalui beasiswa ini teman Pro 2 ya, maybe di keluarga kamu atau kamu sendiri adalah seorang peneliti. Nah, para peneliti yang terpilih ini akan mendapatkan kesempatan emas untuk melakukan riset tingkat lanjut di berbagai universitas atau institusi akademik terkemuka di Taiwan selama 3 sampai 12 bulan yang itu dijadwalkan mulai berjalan paling cepat pada Januari 2027. Komponen beasiswanya dimana kamu akan mendapatkan dukungan finansial yang sangat komprehensif guna menunjang kelancaran riset selama berada di Taiwan. Dukungan yang diberikan sesuai masa riset yang disetujui ya, yaitu rentang waktu 3 sampai 12 bulan. Apa aja komponen beasiswa yang bakalan diberikan? Tunjangan bulanan, ya kan? Bulanan ya teman Pro 2. Terus tiket pesawat pulang pergi, ya kan? Lalu selain itu juga dapat asuransi medis, asuransi kecelakaan, dan juga asuransi medis. Syaratnya adalah kamu seorang akademisi seperti profesor, associate profesor, atau asisten profesor di universitas luar negeri, atau ya udah di Indonesia berarti ya, kalau ini kan untuk yang ada di Taiwan tuh. Terus syarat yang kedua adalah kamu pasca doktoral atau post doctoral researchers atau peneliti dengan tingkat setara di lembaga akademik internasional. Lalu kamu juga termasuk kandidat doktor atau mahasiswa program doktor di departemen yang relevan. Dan syarat yang terakhir adalah ini dapat rekomendasi oleh perwakilan diplomatik resmi Taiwan. Cara mendaftarnya kamu bisa langsung cek di websitenya taiwanfellowship.ncl.edu.tw. Periode pendaftarannya 1 Mei sampai 30 Juni ya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Masih di sore ceria teman Pro 2, masuk di interval kedua ya. Kita udah sampai di segmen Cangcimen. Ini loh teman Pro 2, kamu pastinya tidak asing sama makanan yang disebut dengan nasi jinggo. Nasi jinggo atau nasi jinggo? Kalau aku sih bilangnya nasi jinggo ya. Ini kalau anak-anak kosan di daerah kampus udah pasti gak asing sih sama yang namanya nasi jinggo ini nih ya teman Pro 2. Ini merupakan kuliner khas Bali yang tentu saja tidak kalah populer ya. Jadi makanan ini termasuk legendaris yang itu, kenapa namanya jinggo? Kenapa namanya nasi jinggo? Karena ini diciptakan oleh sosok Men Jinggo sekitar

Lar, ayam betutu juga iya, babi guling juga iya dari khasnya Bali. Tapi masakan sederhananya seperti nasi jinggo ini juga nggak kalah punya cita rasa yang mengesankan. Kita obrolin nasi jinggo ini deh ya teman Pro 2 di interval kedua ini. Lebih detailnya kayak gimana, awalnya itu nasi jinggo seperti apa ceritanya ya. Aku bakalan bahas di pukul 5 ini, jadi kamu harus stay tune terus pastinya di Sore Ceria.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.
3: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap salatnya maka disejajarkan dengan orang kafir.

Berbicara tentang sejarah dari nasi jinggo di Bali ya teman Prodo. Tadi aku udah menemukan ininya. Jinggo, yes, nasi jinggo di Bali yang itu memang masih simpang siur sih sebenarnya ya. Tapi umumnya ini dikenal sebagai makanan yang diciptakan oleh sosok Menjinggo yang melansir dari IndonesianChefAssociation.com ya teman Pro 2, Chef Henry Alexi Bloom, seorang presiden dari ICA ini. ICA itu Indonesian Chef Association itu tadi tuh ya teman Pro 2. Jadi Chef Henry Alexi Bloom ini bercerita kalau pencetus pertama nasi jinggo itu adalah ibunya sendiri yang dikenal sebagai Menjinggo. Menurutnya pada tahun 1970-an sang ibu ini mulai menjual nasi bungkus dengan 3 pilihan lauk, yaitu ayam, daging babi, dan juga daging sapi. Nah, ibunya ini mulai memasak di pukul 2 pagi sampai sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Makanan ini udah matang tuh teman Pro 2 ya. Lalu pukul 7 Wita ini mulai dijual di sekitar pelabuhan Benoa. Jadi awalnya makanan ini tuh ditujukan untuk para pekerja sekitar pelabuhan Benoa, seperti para sopir-sopir mobil tangki, terus juga para pekerja pelabuhan gitu kan, dan para pemancing yang ingin mengisi perut di pagi hari. Saat itu nasi Menjinggo atau nasi jinggo ini hanya dijual sangat murah sekali teman Pro 2 ya, yaitu 70-80 rupiah per bungkusnya. Dan setiap harinya rata-rata itu ada 300-500 bungkus nasi jinggo yang dijual. Dan bahkan ini diceritakan kalau sering sekali menerima pesanan dalam jumlah besar, seperti 1000 bungkus dari kapal pesiar yang berlabuh di pelabuhan Benoa pada saat itu ya teman Pro 2. Nah, penamaan Jinggo ini sebenarnya bukan nama asli dari ibunya Chef Henry Bloom ini ya teman Pro 2. Tapi ceritanya dulu ayah dari Chef Henry Alexi Bloom ini disebut-sebut suka banget nonton film cowboy, film Django, yang itu menjadi film cowboy terpopuler di zaman itu, di tahun 1970 tuh ya. Ayahnya lalu sering menyertakan kata-kata Django dalam nyanyian untuk meninabobokan Chef Henry. Nah, saking seringnya dinyanyiin itu ya Tuhan Pro 2, jadi orang-orang rumah dan juga tetangga akhirnya manggil Chef Bloom, Chef Henry, itu dengan panggilan Jinggo. Diakui hingga dirinya dewasa, dan saat ini kalaupun pulang ke rumah ini tuh beliau masih dipanggil dengan sebutan Jinggo itu tadi tuh teman Pro 2. Terus ujung-ujungnya Menjinggo ini menjual nasi bungkus murah meriahnya itu sekitar 10 tahun gitu deh. Pokoknya di tahun 1982 dia berhenti berjualan karena harus mengabdi dalam ajaran agama Hindu, yang itu membuatnya perlu mengurangi kegiatan bisnisnya. Salah satunya adalah berjualan nasi jinggo ini. Awalnya ibu Chef Henry itu menolak, Menjinggo ini menolak, tapi ini kan udah perintah dari agamanya ya teman Pro 2, jadi harus banget untuk undur diri dari bisnisnya toh. Jadi harus fokus dalam keagamaannya. Seperti itu. Lalu di tahun 80-an awal mulai banyak nih yang jualan nasi jinggo dari Pasar Kumbasari Denpasar. Itu banyak sekali yang jualan bermunculan di sana karena memang pasar ini bukanya 24 jam teman Pro 2. Seiring berjalannya waktu, nasi jinggo akhirnya banyak sekali inovasi-inovasi ya, yang mana sekarang ini awalnya dibungkus pakai daun pisang, tapi sekarang banyak yang dijual pakai kertas minyak bungkusnya ya, bahkan dalam bentuk kotak ataupun styrofoam. Kalau di daerah kampus UNEJ itu aku pernah ngeliat dia itu tuh ditempatin dibungkusnya pakai kertas minyak gitu loh. I don't know sekarang masih ada atau enggak, karena aku
tidak sememperhatikan itu di daerah kampus UNEJ. I think kalau seingat aku sih di ini loh, di bundaran DPR itu loh teman Pro 2. Semoga aja masih ada ya penjualnya. Jadi biar kamu pun yang baru mendengar ini bisa coba-coba nyobain nasi jenggo yang ada di bundaran DPR Jember. Nah, seporsi nasi jenggo ini terdiri dari nasi, ada lauk pauk, serta sambal. Dan menurut buku yang berjudul Makanan Tradisional Indonesia Seri 2, makanan tradisional yang disusun oleh Umar Santoso, Murji Yati, terus juga Eni Harmayani, isiannya itu ada sekepal nasi, ayam susut, terus juga potongan tempe kecil, mie goreng, serundeng, dan sambal. Nah, kalau di Jawa Tengah itu ada nasi kucing, ya kan? Kalau di Bali, ya nasi jenggo ini nih teman produk. Tapi beda banget sih. Kalau nasi kucing kan ya udah cuman nasi, terus seingat aku ada ikan terinya, terus abis itu ada lauknya apa ya? Pokoknya dikit banget deh lauknya. Tapi masih banyak kan lauknya si nasi jenggo ini sih teman produk. Mau pilih yang mana? Pastinya dua-duanya adalah makanan tradisional Indonesia.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya Kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya Kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, untuk kamu yang mau selalu dapetin berita-berita terkini, gak ketinggalan informasi, harus banget untuk cek di website rri.co.id. Dari website ini, kamu tuh bisa dapetin banyak sekali informasi, mulai dari informasi regional, dari berita regional, nasional, ataupun internasional, terus juga informasi tentang olahraga, untuk sepak bola atau sport Piala Dunia 2026 nantinya juga akan diinformasikan di dalam website rri.co.id. Selain itu juga teman Pro 2, informasi tentang gaya hidup mulai dari hobi, iptek, budaya, kesehatan, terus juga entertain, kuliner, wisata, semuanya ada juga. Lalu informasi dari ekonomi, mulai dari makro, bisnis, keuangan, UMKM, ada juga loh teman Pro 2. Mau cari informasi tentang hukum? Ada nih, mulai dari hukum, kriminalitas, terus juga anti korupsi, ada juga di website rri.co.id. Selain itu, kamu pun juga bisa kalau mau streaming dengerin program-program dari RRI seluruh Indonesia, mulai dari program 1 sampai program 5 dari RRI dari Sabang sampai Merauke. Ada juga, kamu bisa streaming di situ. Dan kalau kamu mau nontonin radio yang divisualkan, bisa langsung diklik fiturnya RRI Net yang ada di website rri.co.id. Lengkap banget ini informasinya teman Pro 2 ya, yang ada di dalam website. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan informasi-informasi terkini.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari, yang mana aku masih nemenin kamu 1 jam lagi ya, sampai pukul 7 nih teman Pro 2. Di segmen Ups, tapi gak salah ya. Ups aja, upgrade skill. Ini yang mana kalau-kalau nih, kita pastinya gak asing lah ya sama tumpukan sampah yang ada di rumah. Jujur, kayak kemarin itu, nah aku tuh gak ngerti, ini apakah sampah dari teman-teman kos aku atau dari tetangga kosan yang itu dibuang di tempat sampah kos aku. Karena kalau aku lihat-lihat juga dari bungkusnya kayaknya bukan deh kalau punya teman-teman gitu kan. Cuman kalau punya tetangga, ya mana mungkin tetangga ngebuang di bak sampah di depan kosan aku gitu kan. Nah, teman Pro 2, emang sih yang namanya tumpukan sampah itu tuh nggak bisa dihindari, ya kan? Setiap rumah pasti menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas penghuninya. Dan nggak cukup cuma dibuang pada tempatnya, tapi juga

82 truk sampahnya itu nggak keliling untuk ambil-ambil sampah gitu. Akhirnya pada saat aku trip ke Jogja itu, jadi aku melihat tuh ada tumpukan sampah rumah tangga di trotoar-trotoar gitu sih. Karena memang pengelolaan sampah itu sangat penting sekali ya. Nah, di interval 3 ini aku bakalan ngobrolin beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengelola sampah rumah tangga tuh teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ceria. Ceriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

teman Produa untuk mengelola sampah rumah tangga ya. Yang pastinya hal pertama yang harus dilakuin adalah mengurangi produksi sampah itu dulu. Jadi kalau kamu tuh gak mau ribet-ribet nih urusan sama sampah-sampah ya teman Produa, sebaiknya kurangi produksinya di rumah. Maksudnya kamu bisa nih menghindari penggunaan barang sekali pakai buat mengurangi pekerjaan kelola sampah. Jadi kamu gunakan alat-alat yang bisa dipakai berulang kali. Sebagai contohnya nih, daripada kamu pakai sendok plastik sekali pakai, kamu bisa menggunakan sendok stainless sehingga gak perlu dibuang. Terus juga, kalau untuk bungkus makanan gitu kan, gak ada salahnya buat kamu tuh udah ada kayak apa tuh, box makan yang itu biasanya tuh terbuat dari kalau gak stainless, dari kaca juga tuh teman Produa. Kayak aku kalau aku sih aku pakai kaca, yang kaca stainless aku masih belum punya. Kalau yang kebanyakan kaca sih. Oh, sama plastik, tapi yang masih bisa dicuci lagi gitu loh, yang emang itu ya fungsinya untuk tempat makan gitu teman Produa. Terus yang kedua adalah dengan menyiapkan beberapa tempat sampah. Maksudnya bisa dipilah dan dipilih nih. Nggak semua-muanya jadi satu di satu tempat sampah itu. Maksudnya kayak yang misalkan nih sampah kertas itu dibuangnya di kotak A, sampah plastik dibuangnya di kotak A juga. Terus yang sisa bahan makanan dibuangnya di kotak yang B kayak gitu. Yang bisa didaur ulang dibuangnya di tempat yang B kayak gitu. Terus cara yang ketiga adalah kalau sampah organik itu bisa diubah menjadi pupuk, ya kan teman Produa, untuk mengurangi timbunan sampah. Caranya gampang banget, kamu bisa masukkan sampah organik ke komposter atau wadah penyimpanan tertutup. Nah, dalam beberapa hari sampah itu akan berubah menjadi pupuk. Nah, pupuk itu bisa dimanfaatkan oleh penghuni untuk tanaman di rumah. Selain itu juga teman Produa, cara yang keempat adalah dengan menjual sampah bernilai. Maksudnya gimana? Jadi ini sangat menarik sekali teman Produa ya, sampah anorganik ini bisa jadi cuan. Beberapa sampah seperti ini, botol plastik, kaleng dan juga kertas, itu tuh mempunyai nilai jual. Kamu bisa mengumpulkan sampah bernilai ini untuk ditukarkan jadi uang ke bank sampah. Lebih dari itu, sampah anorganik ini juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan loh. Meskipun ya nilainya kecil, tapi kan kecil-kecil lama-lama menjadi bukit.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Menara Air Pasar Tanjung dulunya diberi nama Water Torrent Jember. Dibangun oleh perusahaan air minum pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1932. Menara air semacam ini tidak hanya dijumpai di Jember, tetapi ada di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi ikon daerah-daerah tersebut.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Masih ngobrolin tentang pengelolaan sampah nih teman Pro2. Setelah beberapa cara yang udah aku sebutin tadi ya, ada dengan kita mengurangi produksi sampah, terus juga menyiapkan beberapa tempat sampah, lalu memasukkan sampah organik ke komposter, lalu ada juga dengan menjual sampah bernilai. By the way, tadi kan aku bilang ya, ini si ketika jual sampah bernilai, ini memang ya teman Pro2, kalau kita jual sampah-sampah misalkan kayak botol plastik, kaleng, dan juga kertas, meskipun itu nilainya kecil, tapi sampah yang dikumpulkan selama sebulan itu bakalan cukup banyak sehingga bisa membantu keuangan rumah tangga kamu. Atau mungkin kamu yang anak kos bisa tuh buat nambah uang jajan, ya kan? Kalau yang skripsian udah dicoret-coret sama dosen, terus abis itu kan pastinya kayak kita besok waktu bimbingan ngeprint lagi, numpuk deh itu kan kertas-kertas yang udah gak kepake. Nah itu dijual tuh bisa teman Pro2. Kalau tadi aku bilang kecil-kecil lama-lama jadi bukit, enggak, bukan itu maksudnya. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, itu maksud aku. Terus cara yang terakhir adalah yang pastinya ini harus kita lakuin semuanya ya, dengan membuang sampah pada tempatnya teman Pro2. Ini langkah yang paling terakhir, yang itu sangatlah gak kalah penting. Jangan pernah buang sampah sembarangan di pinggir jalan, di taman, atau malah di sungai. Aduh, itu yang bisa bikin banjir. Jujur kalau ada abis acara apa gitu kan di satu tempat gitu, nggak jarang dan bahkan sering sih dilihat sampah itu berserakan setelah acaranya selesai. Please banget teman Pro2, sampah itu kalaupun memang nih tempat sampahnya udah penuh, ya tetap dong ditaruh di sekitarannya tempat sampah itu gitu loh. Jadi tuh biar sampah itu numpuk di satu titik, nggak yang berserakan di mana-mana. Kan dilihatnya juga gak enak ya. Jadi harus saling mengingatkan dan juga saling menjaga lingkungan sekitar. Jangan buang sampah sembarangan. Dari aku yang bukan duta sampah.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Suri Ceria harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you so much udah menyimak sedari tadi pukul 4 sore ya. Dan habis ini kita dilanjut lagi sama Pro 2 Indi, yang mana kita bakalan Indonesia Pro Indi. Kenapa jadi Pro 2 Indi? Kita maksudnya bakalan relay dari Pro 2 Jakarta di program Indonesia Pro Indi. Thank you ya teman Pro 2. Selamat hari Minggu malam. Selamat hari Senin buat besok. Malam hari ini waktunya buat siap-siap untuk menyambut hari Senin ya. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama tentang sambut tradisi unduh-unduh TNI dan warga bersihkan saluran irigasi. Informasi berikutnya, patroli Blue Light, polisi perketat pengamanan JLS Lumajang. Dan informasi yang terakhir, Jakarta jadi satu-satunya stadium show tour konser Westlife di Asia Tenggara. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 10 Mei 2026.

Dibantu personil TNI menggelar kerja bakti membersihkan saluran irigasi di Dusun Tunjung Rejo Lor, Desa Tunjung Rejo, Kecamatan Yosowilangun pada Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan dilakukan untuk memperlancar aliran air sekaligus menyambut tradisi unduh-unduh hasil panen bumi. Kerja bakti tersebut melibatkan sekitar 20 warga dengan sasaran pembersihan selokan di kanan dan kiri. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, saluran irigasi yang dipenuhi endapan lumpur dan sampah dibersihkan agar tidak menghambat distribusi air ke lahan pertanian warga.

Beralih ke info pro 2 selanjutnya, Polsek Tempe Polres Lumajang Jawa Timur mengintensifkan patroli blue light di kawasan Jembatan Selowangi, jalur lintas selatan Desa Pandanarum, Kecamatan Tempe. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan pelemparan batu terhadap kendaraan yang melintas. Kegiatan patroli digelar pada Minggu 10 Mei 2026 dengan menyisir sejumlah titik rawan di sepanjang ruas JLS. Personil kepolisian melakukan pemantauan menggunakan kendaraan patroli dengan lampu rotator biru menyala sebagai bentuk kehadiran polisi di lapangan.

Gitaris asal Irlandia Westlife akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser ini dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Hal ini menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah tersebut, menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kak Angga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang

bahas dari sisi kreatifnya, gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak dantar yang udah ikutan Indonesia Pro ini punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, dari nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba, kita pasti bisa berkembang. Dan yang paling penting, kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya saya dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti benar.

masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermulai atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak bener sudah 1 jam.

Proindie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Proindie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow @nextvideo Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam hari ini? Masih semangat teman Pro 2? Aduh, hari Minggu sudah berakhir. Belum sih sebenarnya, masih ada Minggu malamnya teman Pro 2. Tinggal beberapa jam lagi, tapi setidaknya kamu bisa merasakan vibe Minggunya. Enggak semua orang sih, kadang kayak gini nih, jam-jam segini udah ngerasa vibe Seninnya tuh udah kayak, aduh besok Senin lagi, aduh besok mulai lagi, aduh besok back to reality dan lain sebagainya. Mempersiapkan hari Senin yang tentunya semakin dar-dedor. Semoga enggak sih teman Pro 2 di hari Senin besok ini. It's okay, santai wild lah ya. Sambil ditemani jaga malam barengan Denny di sini sampai nanti di jam 11, lagu-lagu informasi up to date bakal Denny hadirkan buat kamu. So keep stay tune.

0: sehingga di Kota Lama Banyumas, tepatnya di Komplek Kecamatan Banyumas, pada tanggal 31 Desember 1983 dibangun sebuah museum yang diberi nama Sendang Mas, yang hingga sekarang dikelola Yayasan Seni Budaya Sendang Mas.
1: Itu kan sangat penting untuk pelajaran anak-anak muda.
0: Keberadaan museum akan menjadi aset yang sangat tinggi nilainya untuk jangka waktu yang panjang, terutama berkaitan dengan penumbuhan nilai-nilai kebangsaan dan pelestarian budaya nasional pada sisi generasi muda di tengah terjangan budaya global.
2: Pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
4: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Menyambut esok hari di hari Senin, teman Pro 2. Hari Minggu ini sudah sejauh mana persiapan kamu untuk menghadapi weekdays ke depan ini, teman Pro 2? Udah banyak banget kerjaan-kerjaan yang menumpuk sudah menanti. Seperti itulah ya, teman Pro 2, kerjaan yang numpuk, deadline yang mepet, dan juga tuntutan untuk tetap perform. Emang ini bisa bikin mental kita tuh ikut drop sih, teman Pro 2. Kamu mungkin merasa kewalahan, sulit fokus, bahkan kehilangan semangat di tengah jalan. Dan di kondisi seperti ini nih, hal kecil aja itu bisa terasa lebih berat dari biasanya, teman berdua. Di saat tekanan datang bersamaan, wajar banget kalau kamu merasa nggak sepenuhnya stabil. Tapi penting untuk diingat, menjaga kondisi mental sama pentingnya dengan menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Kalau kamu terus memaksakan diri tanpa jeda, justru energi kamu akan cepat habis dan hasil kerja bisa ikut menurun, teman berdua. Dengan cara yang tepat, kamu tetap bisa menjaga ritme dan juga menghadapi situasi padat dengan lebih tenang. Gak harus langsung berubah drastis, cukup mulai dari langkah sederhana yang bisa kamu lakukan secara konsisten. Apa aja kira-kira, teman Pro 2, cara biar gak mental down di saat kerjaan lagi berat? Sesaat lagi bakal Denny kasih tahu buat kamu. Tentunya stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
2: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Udah saatnya Dini ngasih tahu tuh Mom Pro 2, ada beberapa cara biar nggak mental kamu down ya di saat kerjaan lagi berat banget. Yang pertama adalah pecah pekerjaan jadi bagian kecil. Jadi kalau kamu melihat tugas besar sekaligus sering bikin kamu langsung rasa kewalahan, soalnya semuanya harus selesai dalam waktu yang sama gitu ya, pikiran jadi penuh duluan sebelum benar-benar mulai, dan akhirnya kamu malah menunda karena tidak tahu harus mulai dari mana. Coba bagi pekerjaan jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan satu persatu. Fokus pada langkah pertama yang paling sederhana dulu, terus lanjutkan ke bagian berikutnya setelah selesai. Dan dengan cara ini teman berdua kamu punya alur yang lebih jelas lagi dan tidak merasa terbebani oleh keseluruhan tugas sekaligus. Progres kecil yang terus berjalan ini juga bisa ngasih rasa pencapaian, dan dari situ motivasi kamu perlahan meningkat teman berdua, dan pekerjaan terasa lebih ringan untuk diselesaikan sampai tuntas. Lalu yang kedua adalah ambil jeda di saat mulai kewalahan. Saat pikiran mulai penuh, memaksakan diri untuk terus bekerja itu justru bisa ngebuat kamu makin lelah dan juga sulit fokus. Otak yang sudah terlalu butuh jeda bukan tambahan beban teman berdua. Coba berhenti sejenak, tarik nafas perlahan, atau lakukan aktivitas ringan seperti berdiri, berjalan sebentar, atau menjauh dari layar. Karena momen singkat seperti ini ngasih ruang bagi otak untuk bernafas dan juga bisa melepaskan ketegangan yang menumpuk teman berdua. Jeda sederhana ini bisa ngebantu menurunkan tekanan dan juga bisa ngebuat kamu kembali dengan kondisi yang lebih tenang lagi. Setelah itu fokus biasanya lebih mudah kembali dan kamu bisa melanjutkan pekerjaan dengan energi yang lebih stabil lagi. Yang ketiga adalah fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Gak semua hal dalam pekerjaan itu bisa kamu kendalikan teman berdua. Ada faktor eksternal seperti keputusan orang lain, perubahan situasi, atau kondisi yang tiba-tiba berubah, dan semua itu berada di luar jangkauan kamu gitu loh. Daripada menghabiskan energi untuk memikirkan hal yang gak pasti, lebih baik kamu bisa arahkan fokus pada apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Mulai dari menyelesaikan tugas yang udah jelas, memperbaiki hal kecil yang bisa dioptimalkan, sampai menentukan langkah berikutnya dengan lebih terarah lagi. Pendekatan seperti ini ngebantu kamu tetap tenang dan juga gak mudah terbawa stres berlebihan, dan energi kamu jadi lebih fokus ke hal yang memang bisa diselesaikan, sehingga pekerjaan terasa lebih ringan dan tentunya bisa terkendalikan.

0: Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

kita lanjutkan lagi teman berdua untuk ngasih tahu ke kamu ada beberapa hal atau cara biar gak mental down saat kerjaan lagi berat teman berdua. Kali ini kita ngasih tips yang keempat ya, adalah kamu bisa mengatur ekspektasi jadi lebih realistis teman berdua. Keinginan untuk melakukan semuanya dengan sempurna itu sering jadi sumber tekanan tanpa disadari. Kamu jadi terlalu fokus pada detail, takut ngebuat kesalahan, dan akhirnya menghabiskan banyak energi hanya untuk memastikan semuanya terlihat ideal. Padahal tidak semua situasi itu menuntut hasil yang benar-benar tanpa celah teman berdua. Dengan standar yang lebih realistis, kamu tetap bisa menjaga kualitas kerja kamu tanpa harus membebani diri sendiri secara berlebihan. Kamu juga jadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan ataupun keterbatasan waktu tanpa ngerasa gagal hanya karena hasilnya tidak sempurna. Progres yang konsisten itu jauh lebih penting daripada hasil yang dipaksakan sempurna. Dengan melangkah secara bertahap, teman berdua, dan juga berkelanjutan, kamu justru bisa mencapai hasil yang lebih stabil dan juga bertahan dalam jangka panjang. Dan tips yang terakhir adalah saat kerjaan terasa berat, kamu mungkin jadi lupa menjaga hal dasar seperti pola makan, waktu tidur, atau sekedar istirahat. Fokus kamu hanya tertuju pada menyelesaikan tugas sampai kebutuhan tubuh sendiri jadi terabaikan. Padahal kondisi fisik ini punya pengaruh besar loh teman berdua terhadap stabilitas mental kamu. Ketika tubuh kekurangan energi, pikiran jadi lebih mudah lelah, emosi lebih sensitif juga, dan fokus sulit dipertahankan teman berdua. Karena itu penting untuk tetap makan teratur, cukup istirahat, dan juga menyempatkan diri bergerak meski hanya sebentar. Hal sederhana ini bisa ngebantu menjaga stamina agar kamu tidak cepat drop di tengah tekanan kamu. Kerjaan berat emang gak selalu bisa dihindari, tapi cara kamu menjalaninya bisa dibuat lebih sehat. Dengan kebiasaan kecil yang konsisten, kamu bisa menjaga mental tetap stabil tanpa harus mengorbankan diri sendiri.

0: Aduh, lagi bakar apa sih?
1: Ini aku lagi bakar sampah. Abisnya numpuk banget. Ya udah, biar cepet bersih, bakar aja deh.
2: Cepet sih cepet, cepet juga kita matinya. Nih ya, aku kasih tahu, bakar sampah itu bahaya banget. Apalagi sampah plastik kayak gini. Saat membakar sampah itu ada banyak zat beracun yang dapat memicu gangguan pernafasan. Dan kalau hal ini dilakukan secara terus-menerus, bisa mengakibatkan infeksi paru, pneumonia, bronkitis. Ih, ngeri banget. Bakar sampah adalah maut gak tuh?
1: Iya sih, maut banget ya. Ya udah, ayo bantuin padamkan apinya.
3: Esteler-nya mas, mbak.
4: Mas, Esteler.
3: Oh iya, mbak.
4: Esteler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
3: Loh, ya gak bisa toh mbak.
4: Kok gak bisa?
3: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
3: Kenapa gitu mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
5: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya

introspeksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam,

89.5 FM Radio RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam yang pastinya dengan lagu-lagu dan juga informasi yang up to date buat kamu. Dan kali ini masuk interval kedua, ada cerita menutup hari. Sudah saatnya kita akan berbagi cerita pada malam hari ini, teman berdua. Tentang apa kira-kira? Stay tune dulu aja, stay tune. Aduh, penyiar radio loh ini ngomongnya stay tune ya. Stay tune dulu di 89.5 FM Radio RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih barengan Denny di sini, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti teman Pro2 malam hari ini. Denny bakal kasih tahu kamu, yaitu tentang cerita penutup hari. Ini obrolan yang sangat menarik teman Pro2, karena kita ngomongin soal upgrade diri. Di setiap manusia pasti dari waktu ke waktu mengalami perubahan, entah itu yang lebih baik ataupun malah lebih buruk teman Pro2. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya banyak orang yang pasti ingin untuk menjadi lebih baik. Banyak sekali cara yang dilakukan, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin sebelumnya tidak pernah dilakukan, kamu lakukan untuk menjadi terbiasa, atau mungkin hal-hal yang sekiranya susah banget untuk kamu lakukan, tapi dengan tujuan kamu ingin berubah, kamu lebih semangat lagi untuk merubah hal tersebut atau melakukan kebiasaan tersebut. Nah, malam hari ini di cerita penutup hari teman Pro2, apa sih kebiasaan yang diam-diam ingin kamu ubah dari diri kamu teman Pro2? Boleh kasih tahu malam hari ini di 081 559 78 950. Gabungan kamu Denny tunggu sampai nanti di jam 11 malam.

0: saja masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut 2 nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Mau ingetin dulu buat teman berdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanya ke kamu malam hari ini, apa sih kebiasaan yang diam-diam ingin kamu ubah dari diri kamu, teman berdua? Boleh kasih tahu aja malam hari ini di 081-559-70-8950. Karena saat lagi bakal Denny bacain gabungan kamu satu persatu, teman berdua. Tentunya stay tune dulu.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Produa udah saatnya Denny mau bacain gabungan dari teman Produa yang udah masuk dari berbagai lini interaksi. Tadi Denny udah nanya apa sih kebiasaan yang diam-diam ingin kamu ubah dari diri kamu. Selamat malam dari Alia. Aku ingin mengubah kebiasaan overthinking terhadap hal kecil. Kadang aku terlalu banyak memikirkan sesuatu sampai capek sendiri. Ada dari Rizky. Aku mau mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan. Sering merasa punya banyak waktu padahal akhirnya malah bikin stres sendiri gitu katanya. Ada Mira. Aku ingin berhenti terlalu keras pada diri sendiri. Sedikit salah langsung ngerasa gagal. Padahal semua orang juga belajar. Bener banget sih Mir. Jadi kamu kayak perlu sedikit slow down untuk ke diri kamu sendiri ya Mir ya. Ada Bagas. Aku pengen mengurangi kebiasaan terlalu sering scrolling media sosial. Katanya banyak waktu terbuang tanpa sadar. Ah baru sadar. Aku pun juga. Kadang kita butuh detox sosial media loh ya. Terus ada juga Nanda. Aku ingin belajar lebih terbuka soal perasaan selama ini terlalu sering memendam semuanya sendiri. Sagittarius fix ini Sagittarius. Kenapa tiba-tiba Sagittarius teman berdua? Karena memang hobinya Sagittarius itu adalah memendam, ya kan? Apa-apa dipendam sendiri, apa-apa yang gak mau diungkapin, baru nanti akan ada waktunya, bom waktu itu akan meledak, gitu tuh konsep dari hidup Sagittarius. Kok bahasa dia? Kalau kamu gimana? Apa sih kebiasaan yang diam-diam ingin kamu ubah dari diri kamu? Kasih tahu di 0515970 8950.

0: yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masih dengerin Jaga Malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Pro 2, udah saatnya Denny mau ngasih tahu dulu buat teman Pro 2 yang malam hari ini belum gabungan di cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanya ke kamu ya. Ya tuh pertanyaannya adalah, apa sih kebiasaan yang diam-diam ingin kamu ubah dari diri kamu? Kasih tahu aja di 01559 78950.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggemparkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.

Udah saatnya Deddy membacakan gabungan dari teman produa yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini. Apa sih kebiasaan yang diam-diam ingin kamu ubah dari diri kamu? Selamat malam dari Fajar. Aku pengen mengubah kebiasaan tidur terlalu larut. Rasanya tubuh dan pikiran jadi gampang lelah. Bener banget, itu yang Deddy rasain sekarang teman produa ya. Ada dari Putri. Aku mau berhenti terlalu memikirkan pendapat orang lain tentang hidupku. Kadang itu bikin aku gak bebas jadi diri sendiri. Bener banget, itu kayak kurang-kurangi ya, kayak gitu-gitu teman produa. Terus ada juga Arga. Aku pengen lebih disiplin menjaga rutinitas kecil, karena sering semangat di awal tapi konsisten sulit konsisten. Nah, jadi semua kebiasaan-kebiasaan kecil itu adalah bukan soal memulainya teman produa. Kadang yang konsisten itu yang malah lebih susah. Makanya cari titik temu rasa nyaman kamu ketika menjalani suatu hal yang baru demi perubahan dari diri kamu. Ada Intan juga. Aku pengen mengurangi kebiasaan membandingkan progres hidupku dengan orang lain. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Tuh, harus kayak gitu ya teman produa ya, biar kita itu tidak selalu membandingkan hidup kita, atau mungkin kita merasa hidup kita tidak kurang bagus dan sebagainya. Gak boleh kayak gitu, karena kamu bagus dalam hidup kamu masing-masing. Kalau kamu gimana? Apa sih kebiasaan yang diam-diam ingin kamu ubah dalam diri kamu?

makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: belum warisan lagi nih.
1: Eyalah, iya ya. Setelah sekian lama kita libur karena pandemi.
0: Duh, Jeng, paling enggak dress code harus oke, harus keren. Yuk, browsing yuk. Di luar negeri kan keren-keren.
1: Halah, Mak. Lelo apa toh yo? Produk Indonesia tuh enggak kalah keren. Bahkan sekarang fashion Indonesia udah menembus pasar dunia. Daripada beli baju dari luar negeri, ternyata made in Indonesia. Aduh, isin.
2: Tuh kan, baju buatan Indonesia sudah menembus pasar dunia. Bangga buatan dalam negeri, cintai produk sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

22, waktu benar-benar gak kerasa ya. Tiba-tiba udah jam 22 lebih 51 menit. Yang tentunya pada malam hari ini udah saatnya Denny harus pamit undur diri dulu dari Jaga Malam edisi 10 Mei 2026. Besok kita balik lagi teman perdua. Tapi Denny harus libur. Akhirnya aku libur lagi, libur lagi. Ini kayak penyiar baru masuk libur lagi, baru masuk libur lagi gitu ya. Ya mau gimana lagi, nanti ada momennya aku terus siaran kok. Jadi kamu siap-siap aja teman perdua. Oleh karena itu saat lagi kamu juga jangan kemana-mana, karena di jam 11 sampai jam 12 akan ada Just Music, lagu-lagu yang tentunya akan menemani waktu kamu. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan.

Mam Produce yang sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 11 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik.

0: Hai, selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini di tanggal 11 Mei 2026. Ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama ada Jazz Music di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Kemudian dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi nanti ada rangkaian program acara Sepada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi Insight, inspirasi pagi, terup to date. Oke, teman Pro 2 itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar teman Pro 2? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya dan diberkahkan rezekinya. Allahumma amin. Izinkan saya untuk memberi sedikit faedah ya teman Pro 2 terkait sebuah subjek dalam Islam terkait pahala yang paling agung dan bahaya yang paling besar. Dalam menjalani agama Islam ini, teman Pro 2, kita pasti selalu berusaha untuk mengetahui apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan di dunia ini untuk menggapai pahala yang paling baik dan banyak. Karena umur kita sedikit, teman Pro 2, sehingga kita butuh untuk mendapat sebanyak-banyaknya pahala dalam waktu yang sedikit yang kita punya ini, teman-teman. Nah, dalam Islam ada suatu amalan yang ia adalah amalan yang paling agung, amalan yang paling besar, ia adalah pahala yang paling besar, yang mana balasannya adalah surga. Apakah amalan itu teman Pro 2? Amalan itu adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan tauhid? Nah, teman Pro 2 perlu tahu nih. Semoga Allah jaga kalian semua. Tauhid secara bahasa adalah mengesakan. Akan tetapi, secara istilah, maknanya adalah mengesakan Allah di dalam beribadah. Seseorang tidak dikatakan bertauhid sampai dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Misalkan, ia menyembah batu, berdoa kepada sapi, menyembelih untuk dewa, dan lain-lain. Nah, orang-orang yang melakukan hal tersebut tidak dikatakan bertauhid, teman-teman. Nah, tauhid ini teman Pro 2 adalah pahala yang sangat agung dan ia adalah kunci masuk surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah." Artinya, tidak ada seorang hamba lalu ia berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, lalu ia mati di atas itu kecuali ia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Artinya, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya, yakni tidak boleh diganggu, dan perhitungannya, hisabnya adalah atas Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, oleh karena itu teman-teman, rukun kalimat tauhid ada dua, yaitu yang pertama nafi, artinya peringkaran pada kalimat la ilaha, artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yakni mengingkari seluruh Tuhan yang disembah selain Allah. Yang kedua adalah isbat, artinya menetapkan pada kalimat illallah, kecuali Allah, yakni menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Nah, dalilnya teman-teman ada di perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam pada surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim"

fatarani, artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, di sini beliau alaihissalam menafikan seluruh apa yang disembah selain Allah. Lalu beliau alaihissalam berkata, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Nah, di sini beliau menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Sekarang teman-teman, kalau tadi kita bahas tentang pahala yang paling agung, sekarang mari kita bahas tentang bahaya yang paling besar. Teman Pro 2 tahu gak sih, kita kalau hidup itu selalu menghindari bahaya. Kalau kita naik motor, kita persiapkan jaket, sarung tangan, helm untuk menghindari bahaya apabila jatuh, luka-lukanya tidak fatal. Kalau kita naik mobil, kita pakai sabuk pengaman untuk menghindari bahaya dan lain-lain. Teman Pro 2 tahu gak sih, ada sebuah bahaya yang mana bahaya ini adalah sebuah bahaya yang paling besar. Dalam Islam, ia adalah dosa yang paling besar, yang mana kalau ia mati dan ia membawa dosa tersebut, maka ia akan kekal di neraka dan ia tidak akan diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan masuk surga selama-lamanya selama ia tidak bertaubat dalam hidupnya. Dosa ini teman Pro 2 adalah dosa syirik, teman-teman. Ia beribadah kepada Allah dan pada waktu yang sama ia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang beribadah kepada selain Allah dan menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, apabila seseorang beribadah kepada selain Allah dan menyerahkan sebagian ibadah kepada Allah, maka inilah yang dinamakan dan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Bayangin teman-teman Pro 2, betapa seremnya dosa ini teman-teman. Sebagaimana kita tahu, rahmat Allah itu sangat luas karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Menerima taubat seorang hamba. Tapi kalau dengan dosa ini, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut kalau dia tidak taubat selama dia hidup. Dan yang serem juga teman-teman, semua amalan kebaikan seseorang, apabila ia berbuat syirik, maka amalan tersebut akan terhapus habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu,

Di sini teman-teman, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad dan juga Allah telah mewahyukan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila mereka berbuat syirik, maka amalan mereka akan batal semua. Bayangin teman Pro 2, ini tuh lawan bicaranya Nabi. Berarti Nabi saja kalau berbuat syirik, maka amalan-amalan baiknya akan batal semua. Apalagi kita, ya enggak? Makanya teman-teman, ayo kita mulai jaga amalan kita. Ayo kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya hanya Ialah yang berhak kita ibadahi teman-teman. Dan kita bersungguh-sungguh menjauhi syirik dan segala macam bentuk kesyirikan. Kita jaga kita, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita dari dosa yang paling besar ini teman Pro 2. Nah, sampai sini teman Pro 2, mungkin ada yang bertanya-tanya. Syirik itu serem banget sih. Ngomong-ngomong, syirik itu cuma satu macam atau bermacam-macam ya? Nah, jawabannya teman-teman. Pertama, saya katakan, syirik itu bentuknya bermacam-macam teman-teman. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa saja macam-macam tersebut supaya kita bisa menjaga diri kita dan amalan-amalan kita dari segala bentuk kesyirikan. Dan karena waktu yang terbatas, saya akan menyebutkan sebagian saja bentuk syirik ya teman-teman. Kalau misal teman-teman mau mengetahui lebih banyak tentang bentuk syirik teman Pro 2, boleh hadir di kajian-kajian di masjid. Ada juga di YouTube ya, kajian-kajian yang bahas tentang tauhid, syirik, sunnah, dan lain-lain. Oke teman Pro 2, termasuk bentuk kesyirikan adalah sebagai berikut. Pertama, memakai jimat. Perlu diketahui teman-teman bahwa Allah lah yang memberi manfaat dan mudarat kepada kita. Apabila Allah menghendaki untuk memberi kita manfaat, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Dan begitu pula sebaliknya, apabila Allah menghendaki untuk menimpakan musibah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Keyakinan tersebut melazimkan kita sebagai seorang muslim untuk hanya bergantung kepada Allah SWT dan merasa cukup dengan Allah SWT dalam usaha mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat, seperti dalam mencari rezeki, mencari keselamatan, mencari kesembuhan dari penyakit, dan lain-lain. Dan tidak bergantung sekali-kali kepada benda-benda yang dikeramatkan seperti jimat, wafak, susuk, dan berbagai jenisnya. Rasulullah SAW bersabda, Man allaqata mimatan faqad asyrak. Artinya, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat dan semisalnya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, di sini teman-teman, kalau seseorang memakai jimat dan ia berkeyakinan bahwa jimat ini hanyalah sebab, tapi yang memberi manfaat atau mudarat hanyalah Allah, maka ini adalah syirik kecil. Tapi kalau seseorang memakai jimat dan ia berkeyakinan bahwa jimat inilah yang memberi manfaat dan mudarat, maka ini adalah syirik besar. Lihat teman-teman betapa seremnya dosa ini. Kedua, menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih teman Pro 2 adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam. Dan Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 2, untuk menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya, dan salatlah dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Mari kita tadabburi sedikit ayat ini teman Pro 2. Allah di sini memerintahkan kita untuk menyembelih hanya kepada Allah. Fokus pembahasannya atau syahidnya ada pada firman Allah tadi teman-teman, yang artinya sembelihlah untuk Tuhanmu. Maka teman-teman Pro 2, kita tidak boleh menyembelih kepada selain Allah, karena menyembelih adalah ibadah yang agung dan ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Maka kita tidak boleh menyembelih. Maka kita tidak boleh menyembelih untuk jin, hewan, patung, batu, pohon, dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, La'anallahu man dzabaha lighairillah. Artinya, Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis ini sahih teman-teman, riwayat Muslim. Dan makna laknat di sini adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman, jangan sampai kita menyembelih untuk selain Allah, walaupun yang kita sembelih adalah seekor lalat dengan harapan untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Yang tiga, berdoa kepada selain Allah. Kita selalu mengatakan teman Pro 2 bahwa ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah.

Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah kalau diserahkan pada selain Allah, maka ini adalah syirik besar, teman-teman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Ad-du'a huwal ibadah." Artinya, doa adalah ibadah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ghafir ayat 60. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Artinya, dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Apabila doa adalah ibadah yang merupakan hak Allah semata, maka berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal dengan merendahkan diri di hadapannya, mengharap dan juga takut kepadanya, sebagaimana ketika dia mengharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah termasuk syirik besar. Dan termasuk jenis doa adalah, pertama, istighosah atau meminta dilepaskan dari kesusahan. Yang kedua adalah isti'adzah atau meminta perlindungan. Yang ketiga adalah isti'anah atau meminta pertolongan. Apabila di dalamnya ada perendahan diri, pengharapan, dan takut, maka ini adalah ibadah. Hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan perlu kita ketahui bahwasanya boleh seseorang beristighosah, beristi'adzah, beristi'anah kepada seorang makhluk dengan empat syarat. Pertama, makhluk tersebut masih hidup. Kedua, dia berada di depan kita atau bisa mendengar ucapan kita. Ketiga, dia mampu sebagai makhluk untuk melakukan hal tersebut. Empat, tidak boleh seseorang bertawakal kepada sebab tersebut. Akan tetapi, ia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang menciptakan sebab. Makanya teman pro 2, misalnya kita ada masalah nih, lalu kita datang ke Pak Polisi, dan Pak Polisi ini ada, dia masih hidup, dia berada di depan kita atau bisa mendengar ucapan kita, dan dia mampu menyelesaikan masalah kita tersebut, dan kita tidak bertawakal kepada polisi tersebut. Kita meyakini Pak Polisi ini hanya sebab saja. Akan tetapi, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ialah yang menciptakan sebab tersebut. Nah, maka di sini teman-teman, ini bukan termasuk syirik teman-teman pro 2, ini tidak mengapa. Nah, sampai sini teman-teman, orang yang beristighosah, beristi'adah, beristi'anah kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang masih hidup akan tapi tidak berada di depan kita atau tidak bisa mendengar ucapan kita atau minta makhluk perkara yang tidak mungkin melakukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini termasuk syirik besar teman-teman. Kita perlu hati-hati di sini. Dan perlu diketahui juga teman-teman, minta doa kepada orang saleh itu tidak mengapa teman-teman. Hanya saja perlu syarat-syarat disebutkan tadi. Orang saleh itu masih hidup, ia ada dan bisa mendengar ucapan kita, maka ini tidak mengapa insyaallah. Nah, ini adalah sebagian bentuk syirik teman-teman. Dan macam-macamnya masih ada banyak teman-teman. Oleh karenanya, teman pro 2 harus semangat menuntut ilmu agama. Kita harus haus akan ilmu teman pro 2. Dan menuntut ilmu agama itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi kita teman-teman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-dini." Artinya, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia faqih atau faham dalam agama. Hadis ini sahih, teman perdu. Hadis ini sahih, teman perdu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ayo, mari teman-teman, kita lebih rutin lagi pergi ke kajian. Alhamdulillah, di Indonesia ini, terutama di kota Jember ini juga, banyak majelis ilmu di masjid-masjid yang membahas tentang tauhid, bahaya syirik, tentang sunnah, dan lain-lain. Jangan sampai teman-teman, ada satu pekan yang terlewat di mana kita tidak pergi ke majelis ilmu teman pro 2. Dan terakhir, izinkan saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Artinya,
dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari pada yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dizalimi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, teman Produa. Terima kasih banyak sudah menyimak kepada faedah yang sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya, maka itu adalah taufik dari Allah. Dan bila mana ada salahnya, maka itu adalah kesalahan dari saya. Allah ibarik fikum. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa di matanya, hanyut bersama hingga tetes yang penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang dia perbuat di tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan di kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir, sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Decision. This is my decision.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah ada yang keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Singapura, urus kepulangan warganya yang jadi korban erupsi Dukono. Informasi kedua, KAI tutup 29 perlintasan sebidang untuk meningkatkan keselamatan jalan. Informasi ketiga, hujan deras siswa terdampak jembatan putus di Jember. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Kementerian Luar Negeri Singapura mengirim tim dari Kedutaan Besar Singapura di Jakarta ke kawasan Gunung Dukono, Halmahera Utara, Maluku Utara untuk mengurus warga negaranya yang selamat dan tewas usai erupsi. Dalam pernyataan resmi dari MFA, menyebutkan bahwa tim Kedubes Singapura bekerja sama dengan otoritas Indonesia selama operasi pencarian dan penyelamatan atau SAR yang berlangsung. Selain membantu proses pencarian, Kedubes Singapura juga memfasilitasi untuk kepulangan 7 warga Singapura yang berada dalam rombongan terdampak. Selain itu, menurut MFA menyebutkan bahwa 7 orang itu dalam perjalanan menuju Jakarta dan pulang ke Singapura, tepatnya pada hari Minggu kemarin. Informasi kedua, PT Kereta Api Indonesia atau KAI menutup 29 titik perlintasan sebidang guna untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta serta masyarakat. Langkah tegas ini berlangsung tepat pada dari periode 27 April sampai dengan 9 Mei 2026 waktu lalu di berbagai wilayah operasi. Penutupan ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pasca insiden kecelakaan maut di wilayah Bekasi Timur. Pemerintah juga melakukan penyempitan pada 5 titik perlintasan lainnya untuk menekan angka kecelakaan di jalur rel. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa pemerintah akan mempercepat penertiban melalui pengaturan skala prioritas tepat pada 30 April 2026 waktu lalu, dan program tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA serta penguatan sarana keselamatan bersama para pemangku kepentingan di pusat. Informasi ketiga, kebijakan dispensasi yang diterapkan untuk puluhan siswa di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, setelah putusnya jembatan waktu lalu yang menjadi akses utama menuju sekolah. Kondisi hujan deras bisa berpotensi untuk meningkatkan debit air sungai dan membahayakan keselamatan siswa yang menyeberang, sehingga para siswa dianjurkan untuk diberikan dispensasi. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi hari ini teman Pro 2? Wah, setiap pagi ketemunya sama Vita ya. Semoga gak bosen nih teman Pro 2 setiap pagi selalu mendengarkan suara Vita untuk menyapa kamu. Gimana peluang hari ini teman Pro 2? Karena di hari Senin ini jadi salah satu peluang baru buat kamu. Semoga pagi ini untuk kalian semuanya yang sudah memulai pagi hari ini dengan hati yang tenang, pikiran yang siap, dan semangat yang terus menyala. Semoga semuanya dilancarkan hari ini ya teman Pro 2, karena biasanya hari Senin itu memang sering dianggap sebagai awal yang berat setelah menikmati akhir pekan 2 hari kemarin. Tapi sebenarnya Senin itu bisa jadi momen terbaik untuk memulai langkah baru. Yuk awali dengan penuh semangat teman Pro 2, jangan lupa sarapan, kembali ke rutinitas seperti biasanya, cek juga perlengkapan aktivitas kalian yang bakal dibawa nanti apa aja dicek-cek lagi. Tetap fokus di tujuan yang pengen dicapai mulai dari hari ini. Karena tentunya teman Pro 2, semangat kamu hari ini bisa sebagai langkah kecil ya untuk melakukan beberapa hal secara konsisten setiap hari untuk menuju kesuksesan besar. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, semangat ya hari ini. Dan tentunya buat kamu semuanya yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas barengan sama Pro 2 Jember, aku bakal hibur kamu dengan menghadirkan lagu-lagu dan juga update informasi menarik lainnya.

kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang?
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ketika pagi, mungkin teman Pro 2 harus riweh ya dengan beberapa persiapan untuk memulai hari ini. Intinya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, semangat, dan kesehatan selalu menyertai langkah kita ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk siapkan energi terbaik untuk aktivitas ataupun rutinitas pagi hari ini dengan penuh optimisme. Nah, seperti biasa juga teman Pro 2, untuk kamu yang sudah memulai aktivitas sambil dengerin Pro 2, aku bakal menemani kamu dengan menghadirkan informasi penting kali ini dan juga pastinya terpercaya karena salah satunya aku bakal kasih informasi seputar perakiraan cuaca dari BMKG wilayah Jawa Timur khususnya untuk wilayah Tapal Kuda. Informasi cuaca hari ini tentunya penting banget ya untuk menunjang segala aktivitas kamu. Entah itu yang mau kerja, mau sekolah, perjalanan luar kota, atau yang bakal beraktivitas di luar ruangan supaya bisa lebih siap untuk menghadapi kondisi cuaca hari ini. Kita mulai dulu teman Pro 2 untuk kamu yang akan menuju kota Lumajang atau kota Pisang. Diperkirakan untuk cuaca hari ini berawan dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Jember juga sama dengan perakiraan cuaca berawan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Bahkan beberapa wilayah lainnya juga didominasi dengan perakiraan cuaca berawan, yakni di Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo yang memiliki suhu sekitar 25 sampai dengan 31 derajat Celcius, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 tetap waspada aja dengan potensi hujan di beberapa wilayah ya, yang justru mungkin aja teman Pro 2 akan menuju di beberapa tempat lainnya yang tadi udah aku sebutin, atau justru yang gak aku sebutin tadi ya, ada juga beberapa kota yang harus kamu kunjungi ataupun menjadi lokasi tujuan kamu. Barangkali ada potensi hujan, jadi kamu bisa cek-cek aja bagaimana update informasi seputar cuaca hari ini. Dan tentunya jangan lupa siapkan perlengkapan seperti payung, jas hujan sebelum bepergian. Dan tentunya untuk kamu yang berkendara di pagi hari ini atau kamu yang sudah punya agenda, bakal banyak banget aktivitas yang akan kamu lakukan di luar rumah ataupun mau berkendara. Selalu utamakan keselamatan dan juga jaga kondisi tubuh kamu supaya tetap fit sepanjang hari teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 bisa cek ya ragam informasi, update informasi seputar perakiraan cuaca hari ini ataupun beberapa hari kedepannya, setiap hari deh pokoknya teman Pro 2, di laman resmi terpercaya dari bmkg.go.id.

0: yang gak becus mengurus rumah
1: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nyamuk Aedes aegypti adalah jenis nyamuk yang dikenal sebagai vektor penyakit. Artinya, nyamuk ini dapat menyebarkan penyakit tertentu kepada manusia melalui gigitannya. Nyamuk ini membawa virus demam berdarah, virus Zika, dan juga virus chikungunya. Mereka biasanya hidup di daerah tropis dan juga subtropis. Memiliki kebiasaan menggigit, terutama di pagi dan senja. Sulit ya untuk membedakan gigitan nyamuk ini dan nyamuk biasa. Tapi biasanya gigitan nyamuk ini terlihat lebih merah dan juga lebih gatal. Mempraktekkan hidup bersih, rajin mengganti air di pot tanaman atau wadah-wadah yang bisa menampung air adalah cara yang paling tepat untuk mencegah nyamuk ini berkembang biak.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, gimana nih teman Pro 2? Lagu-lagu yang udah aku hadirkan di ruang dengar kamu, enak-enak kan pastinya? Nah, sebelum kita lanjutin lagi untuk ngedengerin lagu-lagu kesukaan kamu, aku mau share informasi terbaru ya seputar kondisi lalu lintas kota Jember untuk pagi hari ini. Buat kamu yang sudah bersiap, udah manasin motor, manasin mobil, mau berangkat kerja, mau sekolah, mau kuliah, ataupun anter mama ke pasar, tetap fokus di jalan dan utamakan keselamatan ya, itu nomor satu teman Pro 2. Lanjut ya, untuk kamu teman Pro 2 yang barangkali sudah menantikan bagaimana traffic Jember pagi hari ini, apakah didominasi dengan jalanan yang sudah mulai macet atau justru pagi hari ini masih aman-aman aja ya kan, karena ini masih pagi teman Pro 2. Tapi jangan salah, hari Senin biasanya banyak dari teman Pro 2 yang mau berangkat ke kantor, ke sekolah, itu harus pagi ya kan, ada upacara, ada apel pagi, dan benar-benar gak boleh terlambat. Kita mulai dulu yang paling dekat sama LPP RRI Jember, tepatnya di sekitaran Jalan Lejen Panjaitan sudah menunjukkan titik kepadatan tepat pas di depan LPP RRI Jember. Begitu juga untuk teman Pro 2 yang akan mengarah ke Jalan Gelada Kembar, ini ternyata sudah menunjukkan kepadatan di titik arah Jalan Lejen Panjaitan, terus Gelada Kembar, bahkan juga untuk teman Pro 2 yang akan mengarah di Jalan Lejen Suprapto. Tiga titik ini udah langganan banget nih teman Pro 2. Jadi mungkin kamu punya jalanan alternatif lainnya ya, yang mungkin jadi solusi terakhir biar nggak macet. Kemudian kita lanjut lagi untuk kamu yang dari arah Jalan Ahmad Yani, bahkan juga mau mengarah ke Jalan Trunojoyo, masih ramai lancar teman Pro 2. Atau beberapa titik tidak menunjukkan kemacetan, bahkan juga kepadatan, masih aman banget. Begitu juga untuk teman Pro 2 yang akan melintasi di Jalan Gajah Mada, juga masih ramai lancar. Jalan PB Sudirman ternyata tidak baik-baik aja karena sudah ada kemacetan yang lumayan panjang sampai dengan Jalan Bondoyudo. Ini sih udah langganan juga ya. Bahkan di Jalan PB Sudirman ada beberapa titik lainnya sampai ke arah Jalan Mastrip. Jalan Mastrip juga macet teman Pro 2 sampai ke bundaran ya. Bundaran antara Jalan Danau Toba, Jalan Mastrip, bahkan juga Jalan Kalimantan. Kemudian untuk teman Pro 2 yang selalu melintasi di wilayah-wilayah strategis ya, seperti di Jalan Mastrip tadi udah aku sebutin, ada juga teman Pro 2 yang berada di daerah kampus atau menuju daerah kampus, Jalan Jawa ternyata sudah ramai, bahkan juga titik kemacetan juga lumayan panjang ya, terutamanya di dekat bundaran DPR sampai dengan di sekitaran Jalan Jawa lainnya. Tapi untuk Jalan Kalimantan, Jalan Bengawan Solo, bahkan juga Jalan Sumatera masih ramai lancar atau masih lengang ya di jam segini teman Pro 2. Oke, itu tadi teman Pro 2 untuk informasi seputar traffic Jember pagi hari ini. Semoga teman Pro 2 benar-benar bersiap ya untuk menghadapi lalu lintas pagi hari ini. Karena memang lalu lintas itu dinamis ya, kadang di jam segini itu ada macet, tiba-tiba di beberapa jam kemudian lancar aja. Nggak tentu sih, kadang di hari aktif, hari pertama kadang macet, kadang enggak gitu kan. Ada beberapa hari yang memang bisa kamu notice juga, ini harinya orang-orang di rumah mungkin ya, karena beberapa titik jalan lainnya biasanya di hari Sabtu, hari Minggu, banyak orang yang tidak melakukan perjalanan gitu ya, tidak terlalu banyak gitu, jadi gak ada macet gitu. Tapi ternyata hari Senin, wow. Karena memang banyak orang yang harus berangkat pagi ya, jadi ya itu deh, mungkin alasannya itu teman Pro 2. Ya, biar kamu gak kacau pagi hari ini, gak bad mood ya, pastinya kamu harus membangun mood kamu dengan sebaik mungkin, entah itu dengerin lagu ataupun ada aktivitas-aktivitas yang bermanfaat yang tentunya bisa menunjang mood seharian nanti. Untuk kamu, teman Pro 2 tadi yang udah menikmati beberapa lagu kesukaan kamu bareng sama Pro 2, aku hadirkan lagi. Semoga kamu juga suka dengan lagu-lagunya pagi hari ini, karena energik banget lagu-lagu pagi hari ini. Seperti salah satunya, mungkin teman Pro 2 udah familiar banget dengan penyanyi Eminem, yang kali ini bakal menghibur kamu semuanya. Bahkan juga bukan hanya satu lagu ini, ada beberapa single lainnya. Ini dia, spesial buat kamu, dan semangat.
1: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.